0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Hits, hits, hits, idola.

0: 10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembekuan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.
1: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tadi ada kendala sedikit ya, teman Pro 2, mohon maaf untuk audionya tidak keluar ya. Dan saat ini kita sudah memasuki di segmennya lagu pilihan kamu ya, teman Pro 2. Silakan buat kamu yang mau request lagunya, bisa pilih di stories IG kita ya, di @rri_pro2sintang nih. Hari ini lagunya spesial untuk fansnya Delantis nih ya. Ada judulnya Yang Bila, lalu ada judulnya Ambang Rindu, dan yang terakhir nih teman Pro 2, judulnya Lampu Merah. Dan buat kamu yang mau request lagunya dari Delantis, silahkan banget vote ya di stories IG kita di @rri_pro2sintang.

Oke, okay, teman bro dua, ternyata sudah ada banyak ya yang ngevote di Delantis yang judulnya Lampu Merah. Nanti aku akan puterin lagu Delantis yang berjudul Lampu Merah. Jadi stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.
1: To FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, di segmen kali ini ya, saatnya kita akan membahas tentang tips pagi ini, yaitu tentang tips sehat menikmati liburan panjang nih. Pastinya di antara kita ada yang masih menikmati liburan panjang ya, atau ada yang baru memulai liburan panjangnya nih, karena kemarin sempet gak dapet cuti bersama. Sama kok, tenang aja, aku juga gak dapet cuti bersama kok. Dan hari libur ini, bahkan ya di weekend juga kita tetap harus kerja. Kasih informasi ke kamu nih ya teman Pro 2. Dan gimana sih tipsnya ya teman Pro 2 untuk menikmati liburan yang sehat tetapi tetap nyaman gitu ya teman Pro 2. Nah, liburan panjang ini biasanya jadi momen yang menyenangkan bagi banyak keluarga untuk melepas penat dari rutinitas harian yang padat nih ya. Namun menjaga kondisi untuk tetap sehat penting dilakukan agar aktivitas wisata bisa berjalan nyaman dan juga menyenangkan. Nah, dikutip dari laman Halodoc nih ya teman Pro 2, salah satu langkah pentingnya ini adalah memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan mengkonsumsi air putih dalam jumlah cukup setiap harinya. Kekurangan cairan ini dapat memicu rasa lelah, sakit kepala, hingga menurunkan konsentrasi ketika menikmati perjalanan nih. Dan teman Pro 2, selain memenuhi kebutuhan cairan, masyarakat ataupun kamu sendiri juga dianjurkan nih untuk menjaga pola makan sehat selama menikmati berbagai sajian liburan bersama keluarga. Nah, konsumsi makanan bergizi ini dinilai membantu menjaga stamina tubuh agar tetap optimal sepanjang aktivitas wisata berlangsung. Nah teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan tips-tips lainnya ya ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

jiwaku. Teman Pro 2, tahu nggak? Adanya kamera sangat membantu kegiatan manusia di berbagai bidang. Pasalnya, hasil foto bermanfaat untuk analisis sesuatu, pemasaran, pajangan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, karya foto berkembang pesat, mulai dari foto produk, foto untuk model, hingga foto udara. Foto udara ini banyak dimanfaatkan untuk memantau kondisi di bumi. Misalnya, untuk memantau struktur permukaan bumi yang aneh, sehingga bisa dilakukan identifikasi lebih lanjut. Adapun elemen yang diidentifikasi dari sebuah foto udara ialah rona dan warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasinya. Foto udara bukanlah hal baru. Penciptaannya sudah dirancang 150 tahun yang lalu. Orang-orang bekerja di The National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Dan para geograf atau geographer sering mengambil data melalui foto udara. Lain pihak, hasil dari foto udara tak jarang menangkap keindahan bumi, fenomena alam seperti adanya ombak, titik api, salju, dan lain sebagainya, seolah menjelma lukisan yang estetis loh teman Pro 2. Wow, keren ya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku hadir lagi untuk menyapa kamu di pagi hari ini. Dan kita akan membahas ya tentang tips sehat menikmati libur panjang nih teman Pro 2. Tadi aku udah jelasin sedikit ya untuk tipsnya. Yang pertama itu penuhi kebutuhan cairan untuk tubuh kamu. Dan kamu juga dianjurkan untuk menjaga pola makan sehat selama menikmati berbagai sajian liburan bersama keluarga nih teman Pro 2. Nah, kenapa ini penting? Karena tubuh ini memerlukan asupan cairan memadai agar tetap bugar selama menjalani berbagai aktivitas liburan nih. Nah, kebiasaan sederhana ini biasanya dinilai efektif mampu menjaga daya tahan tubuh agar tetap stabil setiap harinya. Nah, kamu juga dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan berlebihan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang cukup tinggi selama liburan. Sebagai gantinya nih teman Pro 2, kamu bisa mengganti itu dengan buah, sayuran, dan makanan bernutrisi lainnya yang dianjurkan untuk menjadi pilihan utama ketika bepergian nih teman Pro 2. Dan kamu bisa melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit juga dapat membantu kamu menjaga kebugaran tubuh saat liburan. Aktivitas sederhana ini dapat membantu tubuh agar tetap aktif tanpa mengganggu agenda perjalanan wisata keluarga kamu. Dan teman Pro 2, yang terakhir yaitu istirahat yang cukup dan paparan sinar matahari pagi juga bisa membantu menjaga kesehatan selama masa liburan berlangsung nih. Kedua kebiasaan tersebut nih bisa membantu tubuh kamu memulihkan energinya sekaligus meningkatkan kualitas daya tahan tubuh kamu. Dan itu tadi ya teman Pro 2 infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya teman Pro 2, di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seseorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kekel runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits in the morning.

0: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

0: konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bersama aku Tias. Dan kita saat ini masuk di segmennya Hari Ini Dalam Sejarah nih ya teman Pro 2. Dan hari ini tepatnya di tanggal 16 Mei ya 2026. Ternyata teman Pro 2, di tanggal 16 Mei ini diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light. Nah teman Pro 2, hari ini diperingati untuk merayakan kontribusi cahaya dan teknologi berbasis cahaya ke berbagai bidang dan bidang kehidupan nih. Nah, peringatan Hari Cahaya Internasional ini bermula dari keberhasilan International Year of Light and Light Based Technologies 2015. Dalam acara tersebut ya teman Pro 2, ia menjadi latar belakang UNESCO untuk memutuskan menyelenggarakan hari yang didedikasikan untuk cahaya nih teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah, yaitu tentang Hari Cahaya Internasional. Lebih lanjutnya lagi ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

97.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di segmen hari ini dalam sejarah nih ya teman Pro 2. Dan ternyata nih teman Pro 2, tanggal 16 Mei itu diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional dan dirayakan setiap tahunnya karena hari ini tuh bertepatan dengan peringatan operasi laser pertama yang berhasil pada tahun 1960 oleh fisikawan dan insinyur yaitu Theodor Maiman nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ternyata studi tentang cahaya ini telah menghasilkan sumber energi alternatif yang menjanjikan loh. Seperti ada kemajuan medis untuk menyelamatkan jiwa dalam teknologi diagnostik dan pengobatan. Terus ada internet berkecepatan cahaya dan masih banyak penemuan lainnya yang telah merevolusi masyarakat dan membentuk pemahaman kita tentang alam semesta nih teman Pro 2. Tanpa adanya sinar cahaya, kita tidak akan tahu nih dan dunia kita akan tetap terus gelap nih ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pada hari ini juga nih ya UNESCO menyerukan untuk memperkuat kerjasama ilmiah dan memanfaatkan potensinya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan berkelanjutan nih. Dan teman Pro 2, tahun ini ternyata ada sebuah webinar yang akan diselenggarakan untuk merayakan Hari Cahaya Internasional 2026. Nah, webinar ini ya teman Pro 2 bertujuan untuk menyediakan platform bagi dialog global dan berbagi pengetahuan dengan fokus pada peran infrastruktur penelitian berbasis cahaya dalam mendukung pembangunan ilmiah yang inklusif, mendorong inovasi, dan menghasilkan dampak sosial ekonomi. Nah teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman unesco.org nih ya teman Pro 2.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Memang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

berada di ujung pertemuan ya di hari ini dalam sejarah. Dan nantinya teman Pro 2 ada musik trainer ya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita akan bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi stay tune terus teman Pro 2 di 90,7 FM teman.

0: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok

0: kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Eh, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, nih aku beliin juga buat kamu.
0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

0: Pro2.
1: Hai hai hai teman Pro2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro2 di 0811 800 105.

0: Yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal. Kak Inggit nih siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita, pas ngobrol sama
2: pas Tengku ngobrol,
1: Safik ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya awalnya 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya. SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103. CP3
0: ya, CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjutlah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum. Justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band, halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya
0: yang membuat
2: saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87, 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar benar-benar
1: berbeda
0: benar,
1: agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: hidup
0: kak
2: bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya enggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya enggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya?
2: Nah, gitu, Pak.
0: Gimana tuh? Benar penasaran itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Oke. Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan? Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Gitu, yang disini. Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itukah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Okay, iya, okay, dia okay, sih okay. nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Okay.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Bener.
3: Sampai
0: orang
3: segitu
0: baru
2: ya.
0: Nih
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Nih, iya. Baru apa apa nih.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya kehilangan,
0: enggak.
2: Seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Jadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan
0: kecil.
3: Ya,
0: gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Kedua Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak, rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya,
1: mewakili dan menemani gitu.
0: Oke, nah menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal, karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di 3 komposer. Nggak tahu, spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku Langit Musicpreneur?
0: Okay.
2: mau itu. Akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi. Baru tadi ngobrolnya.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya, berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini. Sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B, termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live di Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya,
1: buat dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan. Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya. Benar-benar.
2: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya keracun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Musicpreneur dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT, teman Pro 2.

Oke, tema Pro 2 telah kita ikuti ya tadi, Music Planner bersama RRI Pro 2 Jakarta nih ya teman Pro 2. Dan ini saatnya aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya di Spada, dan kita akan berjumpa lagi lusa ya kemungkinan teman Pro 2 insyaallah. Dan nanti di santai siang kali ini ya teman Pro 2, kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. Jadi stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya, hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun

1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro 2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro 2, selain di Honomu Maki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu di hari ini, edisi Sabtu tanggal 16 Mei ya 2026. Informasi pertama, grup musik Drive kembali merilis lagu dalam bahasa Inggris setelah beberapa lagu di album keempat, kelima, dan keenam. Kali ini mereka menyajikan lagu berjudul Mantra. Ada X di vokal, ada Bruce Dex di gitar, ada Digo di bass, dan Rudy di drum. Hadirkan single dua bahasa dalam rangka menuju album nomor 8 mereka. Setelah perilisan Fest Indonesia pada bulan Maret 2026 lalu, band ini sekarang merilis lagu tersebut dalam versi berbahasa Inggris, Mantra, dalam versi English version. Adapun Mantra hadir dalam video musik yang disutradarai oleh Budi Hendrik dan Griska Dansheen, pasangan yang berbahasa di London, Inggris. Pasangan ini dengan indahnya begitu ya, dengan indahnya mengabadikan kisah cinta mereka dengan latar belakang pemandangan kota London. Cuplikan video sangat selaras dengan lirik bahasa Inggris lagu tersebut. Pada musik video Mantra bahasa Inggris ini, kedua cerita tersebut digabung dan terlihat mereka dengan latar merekat begitu dengan latar belakang kota London.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya buat kamu pecinta olahraga sepak bola. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan tim asuhannya dalam kondisi siap menghadapi Chelsea pada final Piala FA di Stadion Wembley, London pada Sabtu setempat. Di mana mengutip laman resmi klub, Pep mengatakan sudah memberikan pesan kepada anak-anak asuhnya agar mengeluarkan segala kemampuan untuk mengalahkan Chelsea. Selain itu, Pep juga menekankan bahwa City harus menampilkan kemampuan terbaik untuk membayar usaha para supporter yang datang langsung mendukung mereka ke Wembley.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Baby Monster dipastikan kembali menyapa Monties, sebutan untuk para penggemarnya di Indonesia, lewat konser tunggal mereka bertajuk Baby Monster World Tour di Jakarta. Tim Prision selaku promotor mengumumkan lebih tepatnya, girl groups asuhan Yeezy Entertainment ini dijadwalkan untuk tampil di Indonesia Arena Senayan Jakarta Pusat pada 17 Oktober mendatang. Adapun pembelian tiket lakukan dalam dua tahap, yakni Wavers Fans Club, Freestyle, dan General On Sale untuk pendaftaran keanggotaan Monties di Wavers setelah dibuka pada 15 Mei pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan ditutup pada 14 Mei pukul 12.59 waktu Indonesia Barat.

0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di siang hari ini. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Request lagu pop Indonesia di Pro 2 Hitlist sesaat lagi akan hadir menyapa kamu pukul 10 ini hingga pukul 11. Tetap di Pro 2.

Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Siang hari ini kita hadir nyapain kalian untuk segmen kita. Jadi kali ini ngomongin seputar apa? Ngomongin seputar lagu lah, ya kan? Ada lagu pop Indonesia di hari ini yang bisa di request oleh kalian di Pro 2. Di segmen request kita, kali ini ada 20 lagu yang bisa di vote dan didukung oleh kamu-kamu semuanya ya. Jadi dukungannya sangat penting maksudnya begitu ya. Karena kalau misal kamu gak support lagunya gitu ya, gak dukung gitu ya, nanti hilang dia, hilang karena terkalahkan dengan lagu-lagu baru yang banyak disukai. Makanya buat yang fansnya Raim, Lyodra, Ivan, atau Pati, Enau, ataupun yang lainnya, nah ayo berikan dukungannya buat lagu favorit kamu di Pro 2 kali ini ya. 5 lagu pertama yang bisa di request ada lagu dari miliknya Enau dengan lagunya berjudul Sesi Potret, kolaborasi bareng sama Ari Lesmana, Mahal Ini dengan Bermimpi, Toh Pati featuring bareng sama Fabio Asher dengan Cinta Kita, ada Tengsi Jamsi juga dengan Bintang 5-nya, dan ada lagu dari Dimansyah Laitupa dengan lagunya Agar Selama-Lamanya. Gimana untuk bisa bergabung di Pro 2 di siang hari ini? Gampang banget nih teman-teman ya. Gampang gak gitu ya bang? Gimana enaknya Rudy ya? Jadi gampang aja, kamu yang pengen gabung boleh merapat di 0857-5000-4741 0857-5000-4741. Oke, skui ditunggu ya buat dia pengen gabung di Pro 2. Di story Instagram sudah Rudy unggah juga, jadi gampang banget gitu ya. Di story Instagram Pro 2 RRI Sintang boleh dicek-cek buat kamu ya. Buat yang belum follow boleh dong follow dulu kita guys ya. 0857-5000-4741 itu untuk di WhatsApp kita tentunya ya, di WhatsApp Pro 2 di siang hari ini. Oke, ditunggu ya buat teman-temanku semuanya. Kita kasih dulu kamu lagu dari miliknya Enau featuring bareng sama Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: Aku masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Jadi santai siang, ya karena santai siang kan, ya santai dong. Kalau sibuk-sibuk ya teman-teman ya. Santai dong boy ya, santai boy ya. Cuaca kita juga hari ini sendu ya, tapi jangan didoain hujan karena kemarin hujan juga. Tadi malam ya. Aduh, hujan kali guys gitu ya. Hujan melulu nih ya, kasian juga buat teman-teman yang punya pelayan acara dan sebagainya gitu ya di hari Sabtu ini. Nah, kalau di Sintang malam hari ini juga lagi rame nih, nanti malam ya, Sabtu malam Minggu. Waduh. Udah adakah yang menyimak ataupun berencana untuk berpergian di malam hari ini atau di rumah aja? Yang jelas teman-temanku semuanya begitu ya. Jadi malam ini kalau misalnya kamu gak ada agenda pergi-pergi jauh di Sintang aja, dan ya dekat dengan pusat kota gitu ya, gak jauh dari indoor, boleh juga tuh ya nyaksiin penampilan teman-teman dari Andra Bagindas di malam penutupan Festival Musik Panggung Hiburan Rakyat Pameran Aircraft dan Kuliner ya, dalam rangka Hari Jadi Kota Sintang ke-664 Sabtu ini atau nanti malam gitu ya, di kawasan halaman indoor Apang Semangai ya. Temanya Sintang Kota Bersama, Bersatu Asri Maju. Yes. Jadi boleh tuh ya datang teman-teman ya buat nonton nih di malam hari ini Tempura 2 ya. Apa aku puterin ya ininya videonya? Boleh ya? Boleh gak sih aku puterin buat kalian teman-teman ya videonya? Jadi biar bisa bener nih ternyata infonya dari Bang Rudi. Bener dong gitu ya. Kita kasih coba-coba, kita coba klik ya, moga-moga bisa.
1: Halo masyarakat Sintang dan sekitarnya. Saya

0: di halaman indoor Apart Semanggai Kabupaten Sintang pada jam 8 sampai selesai. Sampai jumpa di sana dan kita bakal seru-seruan bareng. Sampai jumpa.
1: Oke, itu dia ya. Udah ya, udah diputerin ya buat teman-teman ya. Jadi ini benar nih, infonya A1 teman-teman ya. Sabtu malam Minggu. Iya dong, A1 masa ya Aceh enggak dong ya. A1 nih. Jadi malam Minggu nanti kalau misalnya pengen pergi ngongkong sama teman-teman kalian, kalau bahasanya teman aku beganjur gitu, beganjur. Tapi ini kayaknya agak beda gitu narasinya, takut salah lagi nanti ya. Jadi yang pengen bergembira bersama dengan teman-teman ya, wah, pas banget tuh di kawasan indoor sambil dan sebagainya. Wah, pas banget lah ya. Yuk kita semarakan ya untuk memperingati gitu ya hari jadi Kota Sintang yang ke-663 tahun Pro 2. Kita berlanjut untuk kelima lagu lagi yang bisa di-vote di Pro 2. Ada lagu dari miliknya Nadib Bahasa Lama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu Bersenja Gurau dari Raim Laude. Ada Liodra dengan Teganya Kau, dia dengan gitu ya. Nah, Jangan Paksa Rindu dari miliknya Ival Seventeen juga bisa di-vote di Pro 2 di siang hari ini. Jangan Paksa Rindu, ini ada yang vote nih lagunya. Thank you buat kamera di Kelam ya, untuk lagunya ditunggu ntar bakal aku puterin. Jangan Paksa Rindu kan baru ya, belum lama ya. Dan kalau gak salah makna lagunya itu adalah tentang pedihnya ya. Ngeceritain tepatnya ya tentang pedihnya mempertahankan hubungan asmara gitu ya, yang sudah kehilangan rasa, yang sudah kehilangan arah teman-teman. Lagu ini itu menyampaikan pesan bahwa cinta dan rindu itu gak bisa dipaksa untuk terus ada gitu ya, jika perasaan sudah memudar teman-teman. Aduh, yang sabar ya. Yang sabar ya kalau misal kamu suka sama lagu ini, tapi mungkin moga-moga cuma suka doang gitu ya. Tidak mengalami situasinya. Wah, kalau ngalami kan berat kali, Bah. Ya udah, daripada penasaran kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Ival Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Baru pukul 10 lewatnya 46 menit di Pro 2. Santai siang kita kali ini tentunya masih menyapa kamu, ditemani sama kopi anget deh. Iya, kopi saset sih teman-teman ya. Simple gitu ya, tapi jangan keseringan ya. Saking that simple-nya nanti jadi keseringan juga ya. Gak boleh juga katanya kalau keseringan ngopi gitu. Kata siapa tuh? Kata Rudy lah ya. Bayangin 1 jam bisa 3 gelas guys. Waduh, banyak dong berarti ya. Berasa kayak minum air putih ya. Jangan dong ya. Oke, jadi kali ini kita lanjut untuk bacain dulu. Saya thanks saja buat teman-teman semuanya yang udah bergabung bersama kita di Pro 2 di story Instagramnya Pro 2 RRI Sintang siang hari ini. Thank you buat teman-temanku semua. Thank you banget buat yang udah request lagu dari miliknya Samuel Cipta dengan lagunya Senja Sudut Kota dari Jerai Soi 90. Nanti kita juga bakal puterin lagu si Samuel karena memang lagunya juga belum di-share tadi ya lagunya. Ada lagunya Samuel Cipta, ada Cukup Sudah dari Run featuring bareng sama Widianto atau Yoh Widianto begitu ya. Ada Toh Pati bareng sama Nadif Basalamah dengan Semusim. Dari Mahalini dengan Kemarilah Tenang, Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Nah, fansnya Pice Kota mana nih? Samuel Cipta lumayan nih yang nge-vote-nya. Thank you buat TTA underscore Mahar ya. Ada Liodra juga dengan Teganya Kau di request oleh Tasya underscore Khairun dan Rindu underscore Sawi ya. Thank you. Dan myradio.fm juga request lagunya si Liodra. Termasuk ada Jatiavinovich ya. Thank you. Ada lagi yang Samuel Cipta. Ini ada @Farisha underscore Naura gitu. Jadi sudah pasti ya. Sudah pasti ya. Kita bakal kasih kamu dulu lagu dari miliknya Samuel Cipta.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Okay, lagu dari Wilkia si Fabio Asher featuring Bulang sama Tafati. Kita kasih buat kamu di Pulau 2 di Santai Siang kita kali ini. Jadi lagunya sengaja dipotong setengah ya, dipotong di setengah, gimana maksudnya? Di tengah-tengah. Sebelum kita bergeser untuk saat berikutnya di pukul 11 untuk request lagu pop mancanegara. So tetap saya tuh di Pro 2. Happy weekend buat semuanya.

lanjut berpukul 11 sekarang lewatnya 2 menit. Kita semangat banget ya. Iya dong ya kan, nyapain kamu untuk geser dulu sebentar ya. Kali ini untuk requestnya lagu Mancanegara. Lagu Mancanegara, lagunya sama, totalnya ada 20 lagu tentu ya, karena Mancanegara jadi bahasanya Inggris, ada yang Korea juga gitu teman-teman ya. Bisa di request oleh kalian, oleh kawan-kawanku semuanya, oleh abang, mbok, kakak, om, tante semuanya ya, Pak Mo, Pak Mo, Pak Ci, Pak Lah, Aris, temu abah ya kan. Jadi 5 lagu pertama yang bisa di request oleh kalian. Pertama ada lagu dari miliknya Blackpink dengan Go. Risk It All dari Bruno Mars, ada Sabar dengan Homewreckers, ada Madison Burst dengan Bittersweet, ada Just Mike dari Bruno Mars juga. 0857-5000-4741 0857-5000-4741 ya, itu adalah nomor WhatsApp Pro 2 yang bisa di request oleh kalian Pro 2 semuanya, kalian-kalian teman-teman semua ya kan, yang pengen nimbrung di WhatsApp kita ya. 0857-5000-4741 itu nomor WhatsAppnya, dan di story Instagramnya juga sudah diunggah nama Instagramnya Pro 2 RRI underscore Pro 2 Sintang, di follow ya buat yang belum follow teman-temanku semua. Semuanya akun TikTok kita juga di follow teman-teman, jangan lupa namanya adalah RRI Sintang kita.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

aku masih menyapa kamu di Pro 2 di santai siang kita untuk request lagu mancanegara tentunya ya. Kamu bisa vote dan request lagu dari miliknya Aperture, yes, Haris ataupun Harry Styles dengan lagunya Aperture. Ada Ternis dari Alec Warrens, ada T.M. Ray dengan Nobody Girls, Opalite dari miliknya Taylor Swift, dan ada Not Huge Anymore dari Ilt. Yes, bisa di vote di Pro 2 di siang hari ini ya. Kita kasih kamu lagu lagi dari miliknya si Ray dengan Where Is My Husband. Ini di request sama teman kita Kak Indah di kilometer 4 ya. Thank you buat Kak Indah, kita kasih langsung buat kamu.

Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai. Ya, termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. cartarum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.
6: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Pendengar Tama Pro 2 dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Masih kami hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Tak lupa juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu islami hingga pukul 12 nanti. Setelah itu ada segmen UMKM Connect yang akan menemani kamu di Pro 2 pukul 12 hingga pukul 13 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: 90.1 Produ FM Sintang.
1: Produ FM.
3: Oke, teman Produ, terima kasih buat kamu yang tetap stay tune ya di Produ RRI Sintang. Kita kali ini bakalan ngebahas seputar makanan, teman Produ. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ya, yang gak kalah populer juga sih. Kalau aku lihat teman Produ, dan gak kalah lezat juga yang pastinya dengan makanan-makanan khas dari daerah lain ya yang ada di Indonesia. Bahkan kuliner

khas Kalimantan Barat atau Kalbar ini banyak banget ya, atau terdiri juga dari alkulturasi budaya Tiongkok, Dayak dan juga Melayu tuh Mambro 2, yang dimana ini juga mewarnai citra rasa atau jenis masakan daerah Kalbar yang kaya banget dan juga beragam. Dan teman Pro 2, ntar bakalan kita bahas beberapa makanan khas Kalbar yang pastinya juga ini wajib banget sih kita cobain teman Pro 2. Makanan Cina yang ada salah satunya yaitu makanan Cina ya yang bernama Mee Tiao Asu. Ini dijumpai, bisa dijumpai juga di Singkawang ataupun di Pontianak. Oke, ntar bakalan kita bahas nih teman Pro 2, tetap stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang. Bagaimana?

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Tadi udah kita spill sedikit ya, teman Produa. Ada makanan namanya Mitiau Asu ya. Ini banyak banget atau bisa kita temuin juga di Singgawang ataupun di Pontianak. Jadi asu ini berarti paman ya, teman Produa, dalam bahasa Mandarin. Ya, setidaknya ada dua versi Mitiau sih yang khas banget di Kalbar, teman Produa. Ada versi kuah ataupun versi gorengnya. Ini sesuai selera kamu lah, teman Produa. Pengen milih yang kuah atau goreng gitu kan. Ya, menu ini memang menggunakan mie putih ya. Mie putih kayak bentuknya itu pipih, terus tepung beras. Ini juga mirip kayak mitiau kue tiau gitu ya, tapi lebih kecil, teman Produa. Dan untuk cara masaknya sih ya nggak begitu sulit juga ya, dengan ditumis terus dicampur dengan bahan lain kayak ada tauge atau sapi, sawi, terus telur, ayam, bakso. Aduh, jam segini kalau ngebahas makanan jadi lapar, teman Produa. Dan ada bumbu-bumbu, ini khas Cina banget juga, teman Produa. Dan untuk rasanya yang pastinya gurih dan agak manis gitu loh. Dan ini juga campurannya itu kan ada kecap sekaligus menjadikan warna mie tiau ini kayak kecoklatan gitu. Kayaknya kalau kamu ke Singgawang ataupun Pontianak nih, wajib banget dicoba, enak banget, teman Produa. Oke, selain ini ada lagi nih, teman Produa, nanti bakalan kita bahas. Tetap stay tune di Produa RRI Sintang
1: 97 FM. Produa RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2 balik lagi ya, masih bersama Yeptro di Pro 2 RRI Sintang. Kita juga masih ngebahas makanan khas Kalbar nih, teman Pro 2. Makanan khas Kalbar, kalau aku bilang sih ini best sellernya juga sih, apalagi buat kamu ya mungkin lagi jalan-jalan ke Singkawang, ini wajib banget juga dicobain, teman Pro 2. Jadi bubur gunting ini bubur gunting, makanan khas kota Singkawang ya, terbuat dari potongan cakwe, terus direndam gitu dengan kuah kacang hijau yang dimasak kental gitu, teman Pro 2. Dan bubur gunting juga memiliki citra rasa kayak manis, tekstur kacang hijaunya juga lembut kayak bubur gitu loh, teman Pro 2. Dan warga Tionghoa sendiri menggunakan resep warisan turun-temurun ya dalam membuat cakwe yang jadi ciri khas bubur gunting. Penasaran gak nih, teman Pro 2, kenapa namanya bisa jadi bubur gunting gitu ya? Nah ini aku kasih tahu kamu nih, teman Pro 2. Karena cakwe ini kan ukurannya panjang gitu ya, jadi pemilik kedai biasanya motongnya dengan gunting, jadi deh namanya bubur gunting, teman Pro 2. Oke, selain bubur gunting ada juga cai kue atau cuai pan, moga aja aku gak salah sebut nih, teman Pro 2. Ya ini ada cai kue ya, makanan ini makanan khas Pontianak yang berasal dari Tionghoa. Cai kue berasal dari bahasa Teochew ya, yang artinya kue berisi sayuran gitu, teman Pro 2. Jadi makanan ini juga memiliki nama lain dalam bahasa Hakka, yaitu Choy Pan, yang juga dikenal di daerah Bangka Belitung. Jadi Choy Pan ini juga artinya kue isi sayuran gitu sih, teman Pro 2. Ya kalau kita lihat ya sekilas, cai kue atau Choy Pan ini bentuknya agak-agak mirip gitu dengan pastel, tapi warnanya putih, teman Pro 2. Jadi pastel juga dibuat dengan cara digoreng gitu, terus membuat cai kue ini dengan dikukus gitu. Ini sih kalau menurut aku yang jadi pembedanya, teman Pro 2. Kalau untuk isiannya sendiri dari makanan ini, daun talas, bengkuang, kucai, daun bawang, dan juga ebi. Aduh, ini kayaknya enak banget kalau dilihat dari tampilannya sih, enak banget nih, teman Pro 2. Oke, ntar bakalan lanjut kita bahas ya makanan khas Kalbar. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
1: Lanjut lagi nih teman Pro 2, kali ini ada asam pedas tempoyak. Waduh. Kalau tempoyak di Sintang sendiri emang ada sih tempoyak, tapi sekarang lagi ada musim durian juga, yang pastinya kalau lagi tempoyak terus dibikin asam pedas tempoyak, enak nih teman Pro 2. Ya oke, okay. Asam pedas tempoyak ya, ini jenis makanan yang mudah juga sih kita temuin, apalagi di Sintang. Terus cara buatnya juga ya lumayan simpel lah teman Pro 2 bagi yang bisa masak sih. Ya, bahan dasar tempoyak dari buah durian ya yang difermentasi, terus hasil fermentasi durian dicampur dengan ikan ya, ikan, terus rasanya juga enak banget nih teman Pro 2. Dan kalau menurut aku sih ini ciri khas banget sih teman Pro 2. Aduh, apalagi kalau makannya pakai nasi hangat gitu kan, aduh ini sih enak banget. Dan buat kamu yang mungkin siang ini lagi bingung banget pengen makan apa gitu, atau pengen masak apa gitu kan teman Pro 2, ini bisa jadi referensi juga sih buat kamu.

0: Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!
1: Pro 2 FM Sintang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bersama Yeptro di Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, kita juga masih ngebahas beberapa makanan khas Kalbar ya. Ini ada loh makanan namanya pengkang, teman Pro 2. Kalau aku sendiri kayaknya bukan kayaknya lagi sih, aku belum coba, teman Pro 2. Semoga suatu hari nanti aku juga bisa nyobain ya pengkang. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ini unik ya. Patut juga sih dicobain, teman Pro 2. Pengkang. Makanan ini kayak terbuat dari beras ketan gitu ya, terus ditambahin ebi atau abon gitu, teman Pro 2. Jadi bahan-bahan ini dibungkus dengan daun pisang dan dibungkus yang dibungkus gitu ya. Dan proses masaknya kayak dijepit gitu, teman Pro 2, dengan menggunakan bambu, terus dibakar dengan bara api gitu. Aduh, kayaknya ini enak banget sih ya. Dan makanan ini bisa dibilang unik juga sih ya. Biasanya disajikan gitu dengan sambal atau sambal kerang, atau bisa juga pakai sambal kesukaan kamu lah, teman Pro 2. Oke, selain itu ada soto panggung juga. Waduh, kenapa namanya jadi soto panggung gitu sih, teman Pro 2? Atau buatnya di panggung-panggung gitu ya. Ntar bakalan kita bahas ya soto panggung, teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh. Siapa nih yang suka banget makan pisang goreng? Nah, pisang goreng baru aja mencetak rekor loh teman Pro 2, laman paduan wisata dan kuliner dunia, yaitu Taste Atlas baru aja merilis daftar peringkat terbaik makanan penutup atau dessert yang digoreng di dunia. Bangganya, gorengan asal Indonesia yaitu pisang goreng menempati posisi 1 dari 50 gorengan dunia loh. Taste Atlas juga mengatakan kalau pisang goreng atau pisang raja merupakan jajanan sehari-hari yang umumnya disantap di seluruh Indonesia. Mereka datang dalam berbagai versi di mana buahnya hanya digoreng dengan minyak dangkal, tetapi potongan pisang yang lebih sering diiris dilapisi adonan sebelum digoreng sampai berwarna keemasan.
2: FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
0: Oke, balik lagi nih teman Pro 2, kita masih ngebahas makanan khas Kalbar. Tadi kan sudah kita spill sedikit ya, ada soto panggung. Jadi soto panggung ini makanan yang dibuat dari cumi ya. Cumi, terus di Kalimantan Barat itu kan ada soto panggung teman Pro 2. Jadi cumi yang digeprek gitu ya sampai jadi gepeng gitu. Dan untuk buatnya itu dengan manggang cumi sampai mateng dulu. Terus kalau udah mateng, cuminya itu digepeng gitu teman Pro 2. Agak sadis gak sih teman Pro 2? Dan selanjutnya dijemur gitu ya sampai kering. Terus cara makannya ini kayak dicampur dengan saus asam pedas gitu atau saus kacang. Aduh, ini kayaknya enak banget nih teman Pro 2. Oke, yang terakhir ya teman Pro 2, kita masih ngebahas makanan khas Kalbar yang pastinya ini enak banget. Kayak kerupuk basah teman Pro 2. Jadi kerupuk basah ini kan makanan khas Kalimantan Barat, khususnya di Kota Batu Sibau ya. Bentuknya agak mirip pempek Palembang gitu sih teman Pro 2, itu ada lonjong dan juga manjang gitu ya. Terus makanan ini nikmat banget juga sih, apalagi kalau kita makan ada sambal khasnya juga ya teman Pro 2. Ini pokoknya enak banget ya. Dan teman Pro 2, itu tadi beberapa makanan khas Kalimantan Barat yang wajib banget buat kamu cobain, apalagi mungkin buat kamu yang lagi atau sedang jalan di Sintang, Pontianak ataupun Kalbar. Ini wajib banget kamu cobain teman Pro 2, dan rasanya juga enak banget loh.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Demam Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

0: Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25-30 tahun. Biasanya, fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20-30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

90,7 Proud 2 FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Kembali menyapa kamu di Proud 2 di santai siang kita hari ini. Tentunya ya, untuk hadirkan informasi-informasi menarik ya, menemani kamu di Proud 2. Segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga akan hadir menyapa kamu, di mana informasinya akan kita kasih buat kamu yang berkaitan dengan olahraga ya. Kita akan mulai dulu dari informasi seputar Lionel Messi yang kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami mencatat 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung, di mana Messi mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS setelah tampil konsisten bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan. Pemain asal Argentina ini terus menunjukkan performa impresif meski telah memasuki fase akhir karir profesionalnya saat ini. Sejak bergabung bersama Inter Miami, Messi menjadi sosok berpengaruh yang membantu meningkatkan popularitas kompetisi MLS secara global. Kehadiran dari Messi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir. Dengan catatan 11 gol dan 4 assist, Messi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini. Produktivitasnya tinggi ya, membuat Messi menjadi andalan utama Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini. Persaingan daftar ya untuk pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain lain juga tampil produktif dan terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ada lagu dari miliknya Melisa dengan Tak Lagi Rindu ya. Lagu ini dirilis tahun 2021. Kita masih bersama kamu di Pro 2 untuk segmen kita Gaspol.

0: gagasan seputar olahraga kali ini ngomongin seputar bulu tangkis, di mana pebulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin lolos ke semifinal Thailand Open 2026 setelah membungkam wakil tuan rumah bernama Pirachai Supun dan Pakkapon Teraksakul dengan skor 21-16, 21-15 pada laga perempat final di Bangkok Jumat kemarin. Memulai game pertama, Leo dan Daniel langsung mengambil inisiatif menekan sejak awal dan langsung berbuah manis dengan mengunci 6 poin beruntun pada sesi pertama, begitu ya, pada game pertama dan unggul 6-0. Mengawali permainan dengan sangat apik, perlahan namun pasti Leo dan Daniel memperlebar keunggulan hingga pertengahan set menjadi 14-4. Dalam posisi unggul cukup jauh, Leo dan Daniel akhirnya menutup game pertama lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, tempo permainan masih dipegang oleh Leo dan Daniel yang tidak membiarkan Pirachai dan Pakkapon leluasa mengembangkan permainan mereka. Terus menekan, Leo Daniel mampu unggul 9 poin di pertengahan tim kedua 13-4 dalam posisi di atas angin. Leo dan Daniel akhirnya menutup kemenangan lewat 21-15. Di semifinal, Leo dan Daniel akan bersua ganda China He Zhiting dan Lin Hsinchu menatap laga sulit di empat besar turnamen BWF kelas Super 500 ini. Leo mengatakan akan melakukan persiapan sebaik mungkin dengan waktu yang tersisa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menjawab kamu di Santai Siang kita kali ini untuk segmen Gaspol, tentunya gagasan seputar olahraga pukul 13 hingga pukul 14 nanti. Nomor 2, pembalap Gresini Racing Alec Marquez menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama ya MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona pada Jumat kemarin, di mana Alec tampil mengesankan setelah mengungguli pembalap Aprilia Racing George Martin dengan catatan waktu tercepat yakni 1 menit 39,950 detik. Balapan langsung dipimpin oleh pembalap Pertamina Enduro VR46 dari racing tim Fabio di Dian Antonio yang mencatat waktu 1 menit 40,343 detik. Dia terus ditempel ketat oleh pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta yang mencatat waktu 1 menit 40,388 detik. Posisi teratas tak tertahan lama ya. Tidak bertahan lama setelah George Martin tampil brilian untuk membukukan 1 menit 40,299 detik. Sesi menyisakan waktu 20 menit. Martin mengalami tabrakan dalam kehilangan kendali ketika memasuki tikungan ke-12. Beruntung tidak mengalami luka serius, di mana George Martin sendiri dikeluar begitu ya. Di mana ia berjalan sendiri keluar sirkuit tapi langsung melakukan pengecekan medis oleh Dr. Angel Carter. Di Pedro sendiri, untuk Pedro Acosta juga bernasib sial setelah kehilangan kendali ketika memasuki tikungan ke-2 yang membuatnya gagal melanjutkan sesi ya. Gagal melanjutkan sesi, dan pada akhir sesi Alec tampil memukau dengan mempertajam catatan waktunya untuk naik ke posisi teratas menggeser Martin yang tak bisa melakukan sesi nomor 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Dari miliknya Benson Burns dengan In The Star, kita kasih buat kamu di Pro 2 ya, di pukul 13:56 ini teman Pro 2.
1: Goodbye.
0: Informasi terakhir kali ini sebelum masuk ke segmen Top 20 untuk lagu pop Indonesia. Kita bakal ngomongin seputar jenama sepatu lokal Mills nih, yang menarik buat kamu simak, di mana mereka membidik pelari kompetitif Indonesia melalui produk terbaru mereka, Hypercharge R26, yang akan resmi diluncurkan pada Digiland Run 2026 ya, pada besok hari tanggal 17 Mei 2026. Lewat produk sepatu yang terbaru dirancang khusus untuk pelari yang ingin mengejar personal best dalam lomba, Mills berambisi bisa bersaing dengan jenama-jenama dunia lainnya. Hypercharge R26 mempunyai keunggulan pada bobotnya yang lebih ringan untuk ukuran 42. Sepatu ini hanya memiliki berat sekitar 150 hingga 155 gram. Mills juga menyebutkan jika sepatu ini sebagai salah satu sepatu lari teringan dari jenama lokal Indonesia yang mampu bersaing dengan produk ke luar negeri. Jadi yang penasaran sama produknya seperti apa, mungkin bisa dikulik-kulik aja esok hari ya teman-teman ya, untuk Digiland di akan dirilis begitu ya esok tanggal 17 Mei 2026. So pukul 14 akan kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya Top 20 Lagu Pop Indonesia edisi hari Sabtu ini 16 Mei 2025. Kita akan hadirkan nanti ke ruangan kamu sesaat lagi, tetap sama kami di Pro 2.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Indonesia Top 20 Lokal. Hai teman produs. Sabtu ini Monica balik lagi nih buat nemenin kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget ya teman produs buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist minggu ini. Nah sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa nih yang jadi jawara kita minggu ini. Jadi jangan lewatkan teman produs, tetap stay tune di produs RRI Sintang. Dan jangan lupa juga dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman produs, alamat dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian awal kisah selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi ini harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya teman produs, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini ada Mahalini lewat Bermimpi. 20.

posisi 19 kita teman Pro 2 yang jadi new entry juga. Dan menurut aku pribadi vibesnya cukup melankolis nih teman Pro 2. Ada kolaborasi manis dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret 19.

peringkat di posisi 18 ada Liodra dengan Teganya Kau. Dan fun fact yang ditemang Pro 2, saat ini Liodra juga masuk ke dalam top song Indonesia di Spotify. Nah, biar makin keren teman Pro 2, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 18.

tetap stay di posisi 17 teman produe. Ada suara lembut dari Dimansyah Laitupa yang siap nemani kamu lewat lagu Agar Selama-Lamanya. Kalau untuk aku ya teman produe, lagu ini tuh juga jadi interpretasi kasih sayang dari Diman untuk keluarga kecilnya yang moga-moga aja selalu sakinah mawadah warohmah ya teman produe. 17

salah satu lagu yang lagi rame juga teman Pro 2 di request nih buat kamu. Ada kolaborasi dari Tohfati featuring Fabio Acer dengan Cinta Kita. Simple aja sih lagunya, tapi dapat banget suasana ademnya. Sama nih kayak lagu yang satu ini, masih dari kolaborasi Tohfati yang kali ini bareng Nadif Basalamah lewat Semusim 15.

Malam Pro 2 di posisi 13 kali ini ada Afgan lewat kacamata yang udah nangkring 7 minggu di chart kita. Nah, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 13.

Teman Pro 2 baru aja kita dengerin ada Pice Kota lewat Bahagia Lagi. Nah, kalau udah ngerasa bahagia, lanjut lagi yuk susun rencana lewat pikiran yang matang dari Perunggu yang minggu ini ada di posisi 11.

0: masih nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa nih ya, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Dan langsung aja ini dia di posisi 10 ada aku JJ. 10.
1: Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Stay di posisi 8 teman produe. Ada ketua hip.culture Indonesia yang lewat bintang 5 di teman produe milik Tensi dan juga James yang semakin asik buat didengerin kapanpun dan dimanapun. Nah, sama nih teman produe dengan lagu yang berikutnya ada Cukup Sudah dari Run featuring Yuvi Widianto di posisinya yang ketujuh. 7. 7.

memasuki 5 besar teman Pro 2. Kali ini ada Senja di Sudut Kota yang turun satu peringkat setelah 8 minggu nangkring di chart kita. 5.

Asatama Pro 2 sudah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Nah, langsung aja ini dia top 3 kita minggu ini. 3. Banyak

0: Kacang.
1: Oke teman produser, sebelum aku umumin siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari urutan 20 sampai posisi 2. Yang harus out atau keluar dari Alama by Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian juga ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Di urutan 20 ada Bermimpi dari Mahalini. 19 Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. 18 Teganya Kau dari Liodra. 17 Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Laitupa. 15 Semusim dari Nadif Basalama. 14 Ada Untukmu dari Budi Doremi. 13 Kacamata dari Afgan. 12 Bahagia Lagi dari Pici Kota. 11 Pikirannya Matang dari Perunggu. 10 Lihat Kebunku dari Aku Jeje. 9 Jangan Paksakan Rindu Beda dari Iwan Seventeen. 8 Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5. Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Di urutan ke-6 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Nomor 5 ada Senja di Sudut Kota dari Samuel Cipta. 4 ada Dia dengan Ea teman produe. Di urutan ketiga Bersenja Gurau dari Raim Laude. Di urutan kedua Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Dan jawara kita minggu ini adalah Selamat untuk Nadif Basalama lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 1

jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Produa Hitlist Indonesia. Caranya gampang banget teman Produa, tinggal request sebanyak-banyaknya aja dan dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng aku sepanjang siang hari ini. Pastiin juga tiap Sabtu teman Produa kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kak Kiki, Kak Ati, dan aku Monica pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Dadah!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria bareng aku Widya, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Senang banget bisa temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aku bakal hadirkan beberapa informasi yang sayang banget untuk kamu lewatin. Di antaranya teman Pro 2 semua untuk informasinya, di sini ada film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan Mengangkat Kisah Emosional Keluarga Menghadapi Penyakit Alzheimer. Dan film produksi Raffi Film ini dibintangi oleh Lulu Tobing, Ibnu Jamil dan juga Yasmin Eper. Film garapan Kans Agus ini sendiri mulai tayang di bioskop Indonesia sejak 13 Mei 2026. Kita akan beralih ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Sejumlah film pendek Indonesia tampil di Festival Film Cannes 2026 sebagai bukti perkembangan perfilman nasional di kancah internasional. Beberapa proyek melibatkan kolaborasi sineas Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar, Filipina dan juga Singapura yang memperkuat posisi perfilman regional di dunia. Ada 4 film pendek Indonesia yang mencuri perhatian di Cannes 2026, yaitu ada Mother Are Murdering, ada Anissa Original Wound dan juga Holy Crown. Kita beralih kembali ke info berikutnya, guys.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 semua untuk informasi selanjutnya, di sini ada Jung Kyung Ho dan juga Zion Yeo Bin dipasangkan dalam drama romantis terbaru bertema usia 40-an, dan drama ini mengisahkan perjuangan anchor, berita dan juga penulis program menyelamatkan acara televisi dengan rating rendah. Dan dijadwalkan film ini sendiri akan tayang pada paruh pertama tahun 2027 mendatang. Infonya dikutip dari rri.co.id.

0: kamu teman Pro 2 zaman now? Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu Aperture. Lagu dengan nuansa reflektif ini pas banget buat kamu yang lagi butuh waktu sendiri sambil mikirin tentang hidup. 20.

19 ada Blackpink dengan Jump. Walaupun minggu ini ada di posisi bawah, energi khas Blackpink tetap bikin lagu ini gak pernah sepi request nih teman Pro 2. 19

posisi 17 ada Somber dengan Undressed yang turun 15 peringkat setelah minggu lalu jadi runner-up kita. Meskipun turun jauh ya teman Pro 2, tapi lagu ini masih jadi favorit karena liriknya yang relatable. 17.

Posisi 16, Tate McRae masih hadir dengan Nobody's Girl. Lagu ini nunjukin sisi Tate yang lebih berani dan mandiri. Pantes aja nih, vibes-nya asik banget ya teman Pro 2. 16.

Selanjutnya ada Justin Bieber lagi nih teman Pro 2. Kali ini dengan lagu Yukon di posisi 15. Yukon sendiri merupakan metafora tentang perjalanan dan pencarian jati diri. Kita dengerin yuk lagunya 15.

Melompat ke posisi 11, kita punya Kelani dengan Folded yang baru aja menangin 2 kategori Grammy Awards 2026, kategori Best R&B Performance sekaligus Best R&B Song. Gokil banget ya teman Pro 2. 11.

Pro 2, aku masih temani kamu di Top 20 Internasional Pro 2 RRI Sintang. Dan semangat juga ya buat kamu yang melaksanakan apapun aktivitas kamu hari ini. Langsung aja, ini dia di posisi 10 kita punya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love yang lagi viral banget nih dan sukses naik 2 peringkat di minggu ini. 10.

lagu yang satu ini sedikit menyentil para jomblo nih teman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya. Posisi 9 kali ini ditempati oleh Ray lewat Where's My Husband. 9.

sangat jauh, posisi 6 ditempati oleh Olivia Dean dengan Man I Need. Lagu ini naik 7 peringkat, teman Pro 2, dan ini membuktikan ya kalau Olivia Dean benar-benar rising star yang wajib buat kamu request lagunya. 6.

peringkat ada Taylor Swift lagi ya, dengan The Fate of Ophelia yang juga masih kuat di chart kita. Lagu ini tetap jadi favoritnya berkat liriknya yang unik dan penuh metafora.

Di posisi 4 ada Alex Warren dengan Eternity. Lagu ini punya energi emosional yang kuat dan sukses mencuri perhatian banyak pendengar. Keren banget gak sih? 4.

Posisi 3 teman Pro 2 ditempati oleh Tate McRae dengan Just Keep Watching. Lagu ini makin mengukuhkan Tate sebagai salah satu bintang pop paling bersinar saat ini. 3.

0: Flo.
1: Runner-up kita kali ini, teman Pro 2, ada love song dari Justin Bieber dengan vibe yang lebih akustik dan nunjukin sisi Justin yang lebih dewasa. Gokil banget ya, minggu ini Justin borong 3 lagu di chart hitlist kita. 2

teman Pro 2, gak kerasa udah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Internasional. Dan sebelum aku umumkan siapa yang paling banyak di request sekaligus jadi jawara kita di minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 sampai posisi 2. Yang harus out atau keluar dari chart kita ada Ariana Grande dengan Twilight Zone. Di posisi 20 ada Harry Styles dengan Aperture. Posisi 19 ada Blackpink dengan Jump. 18 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. 17 ada Somber dengan Undressed. 16 Tate McRae, Nobody's Girl. 15 ada Justin Bieber dengan Yukon. 14 Bruno Mars dengan I Just Might. 13 Miley Cyrus dengan Easy Lover. 12 Sabrina Carpenter dengan Tears. 11 Kehlani, Folded. 10 Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. 9 Ray, Where Is My Husband. 8 Lady Gaga dengan The Dead Dance. Posisi 7 ada Taylor Swift dengan Opal Light. Posisi 6 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Posisi 5 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Posisi 4 Alex Warren dengan Eternity. Posisi 3, Tate McRae dengan Just Keep Watching. Posisi 2, ada Justin Bieber dengan Love Song. Dan di minggu ini, juara kita adalah Justin Bieber dengan lagunya Daisies. Congratulations sekali lagi buat Justin. Dan here we go, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin yuk lagunya.

Oke teman Pro 2, jangan lupa untuk terus dukung lagu-lagu kesukaan kamu sebanyak-banyaknya di Pro 2 Hitlist Internasional. Kita akan selalu update hitlist terbaru setiap hari Sabtu pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital ya. Last but not least, terima kasih buat tim musik kita. Ada Kak Ati, Kak Kiki, dan Monica. Aku Kiki pamit undur diri dan sampai jumpa di International Top 20 minggu depan.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 semua, di mana aja berada, masih bareng aku Widya. Tadi sudah kita simak bareng-bareng ada top 20 untuk mancanegara lokal ya. Sudah disampaikan oleh rekan aku Kiki, dan kita berada di acara berikutnya, ada NBS Nongkrong Bareng Sida. Bareng aku Widya dan juga ada 3 cewek-cewek. Ya, 3 cewek untuk narasumber kita kali ini di Nongkrong Bareng Sida, Teman Pro 2 semua, dengan tema melestarikan budaya bahasa daerah lewat musik. Wah, ini obrolan yang seru banget pastinya ya. Tapi kita ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka kita akan kenalan dulu nih dengan ketiga narasumbernya. Hai. Halo. Oh iya, boleh dong ya sapa ke kamera. Oke, boleh dong perkenalkan masing-masing satu-satu deh. Dari sebelah kanan dulu boleh.
3: Perkenalkan, nama saya Cornelia Serdi. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya semester 2.
1: Semester 2 ya. Oke, perkenalkan lagi dong yang sebelahnya.
4: Halo, perkenalkan, saya Liani Noviasari yang kerap disapa dengan nama Novi. Saya salah satu mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di semester 2.
1: Oke, satu lagi.
5: Halo, perkenalkan, nama saya Erni Hati, biasa dipanggil Erni. Saya berasal dari SKIP Persada Katulistiwa Sintang. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga.
1: Oke, sama semesternya atau beda?
5: Semester 2 juga.
1: Semester 2, berarti yeah. Kalian semester 2 semua ya?
5: Iya, satu kelas, Kak.
1: Apa sih yang mendorong kalian kok bisa milih jurusan ini?
4: Yang pertama ya, Kak, di jurusan ini nih kita enggak harus jadi guru ya, Kak. Bisa juga jadi penyiar. Segala itu sih, Kak, enggak harus itu.
1: Jadi enggak harus harus menjadi seorang guru gitu ya. Bisa ya, di berbagai bidang gitu ya.
4: Bisa bekerja di mana saja.
1: Gitu. Kalau boleh tahu, kalian dari daerah mana aja nih? Asalnya?
3: Sekarang saya dari Kabupaten Sekadau, Kak. Tepatnya di Belitung Hulu.
1: Di Belitung Hulu. Kalau kamu?
4: Kalau saya dari Melawi, Kak, daerah Blimbing.
5: Kalau saya dari Kabupaten Sintang, Ketungau Hilir, Kak.
1: Dari Ketungau Hilir. Ini jauh-jauh semua nih, Teman Pro 2. Tapi berkat kecintaan terhadap seni dan sastra ya. Bahasa Indonesia ya.
4: Iya, Kak.
1: Nah, jadi akhirnya ketemu bareng-bareng, disatukan dalam proyek di STKIP Sintang. Keren. Nah, ini kalian boleh tahu dong posisinya apa aja nih? Kan dengar-dengar katanya kalian ini ada proyek lagu gitu ya?
4: Iya, Kak.
1: Nah, boleh perkenalkan kalau di bagian sutradaranya siapa, pencipta lagu gitu? Mungkin dari Cornelia ya.
3: Saya dipercaya teman-teman untuk jadi sutradara, Kak. Sekaligus dalam launching di tanggal 19 nanti itu menjadi ketua panitianya, Kak.
1: Launching nanti ya. Ini jadi ada event nanti berarti?
3: Iya, Kak, ada.
1: Oke. Di mana tuh?
3: Di STKIP, Kak.
1: Di STKIP Sintang. Kalau kamu?
4: Kalau saya kebetulan jadi pencipta liriknya, Kak, sama penerjemah bahasa.
1: Oh, gitu. Kalau kamu, Erniati?
5: Sama, Kak, sama pencipta lirik juga, sama terjemah lagunya.
1: Oh, gitu ya. Ini kalau boleh tahu bahasa apa nih lagunya?
5: Bahasa Ketungau dengan di mix sama Melawi, Kak.
1: Oh, gitu. Ya. Jadi ini bahasa daerah gitu ya?
4: Iya, bahasa daerah.
1: Sekaligus ada artinya juga. Pastinya ada kerjasama collab juga dengan pemusiknya juga ya?
4: Iya, Kak.
1: Wah, ini seru banget ya, Teman Pro 2 semua. Awal mulanya kenapa sih kalian bisa mengangkat kok lagunya pakai bahasa daerah aja yuk gitu? Dari mana nih idenya awalnya? Apa tugas atau memang ada ya saking kreatifnya aja atau gimana nih?
5: Awal mulanya tuh kami ini emang tugas proyek dari kelas gitu ya, Kak. Tugas dari matkul teori sastra, apresiasi sastra. Terus di sini kami memilih lagu ini karena kami melihat masih banyak sekali ya anak muda yang memilih untuk menikah gitu, Kak, daripada melanjutkan pendidikan gitu.
1: Ya. Oh gitu. Kalau boleh tahu emangnya tentang apa nih lagunya?
5: Tentang pendidikan gitu kak.
1: Tentang pendidikan.
4: Agar tidak duluan menikah deh kak.
1: Oh gitu. Kenapa kok bisa idenya itu saking banyak pengalaman gitu dari teman-teman?
5: Pengalaman dari teman-teman juga sih, karena kan banyak sekali kan teman-teman yang memilih menikah gitu kak daripada melanjutkan pendidikannya gitu.
1: Begitu. Ya. Terus kenapa kok bisa? Yuk kita pakai bahasa daerah aja. Kenapa nggak pakai bahasa kekinian?
4: Karena ingin beda ya kak, sama untuk melestarikan bahasa daerah kita sendiri ya kak, yang ada di Kalimantan gitu.
1: Oke, ini anggotanya kalian aja atau masih banyak nih?
4: Masih banyak kak,
5: satu kelas.
1: Oh satu kelas ya. Untuk lagu ini.
4: Iya kak.
1: Kalau boleh tahu lagunya ada berapa?
3: Lagunya ada satu kak.
1: Satu, ya. Tentang pendidikan dan pernikahan.

0: Balik lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, bareng aku Widya dan juga ada Cornelia, ada Liani dan juga Erniati di kesempatan sore hari ini. Dan kita ngomongin terkait budaya, musik dan bahasa ya, bahasa daerah lewat musik, teman Pro 2 semua. Tadi sudah kita spill dikit-dikit ya di awal bersama sutradara dan pencipta liriknya dan penerjemahnya nih, ada dua orang nih. Yang satu dari Ketungau, yang satu dari Melawi. Terus tadi di spill di awal katanya pakai dua bahasa itu ya.
1: Iya.
0: Nah, kenapa nih kok bisa ngambil dua bahasa itu? Boleh enggak ceritain? Aduh, pandang-pandang ada siapa yang mau cerita dulu? Dari sutradaranya mungkin mau cerita dulu sedikit. Kenapa kok bisa nih dua bahasa ini yang digunakan untuk liriknya?
1: Karena itu bahasanya lagu bahasa daerah gitu kan kak, lebih dekat sama masyarakat, supaya mudah didengar dan mudah dipahami sih kak.
0: Oke, mudah didengar dan mudah dipahami. Ini melalui proses voting gak sih bareng teman-teman? Kan pastinya bakal banyak banget kan bahasa daerah. Ada Dayak Seberuang gitu kan, ada Dayak Kanayan, ada Melayu. Kok bisa nih kalian ngambil bahasanya Ketungau sama Melawi? Gimana? Ceritain dong prosesnya.
2: Nah kebetulan tuh kak, dari kelas kami tuh juga banyak yang tahu bahasa Dayak yang ini kak.
0: Dayak apa nih kalau boleh tahu?
1: Dayak Ketungau.
0: Dayak Ketungau ya. Oke, akhirnya pakai bahasa daerah itu ya dipilih. Ya, tadi kan liriknya kata kalian tentang pendidikan dan juga pernikahan kan. Kalian ciptainnya itu gimana prosesnya? Butuh waktu berapa lama?
1: Hampir satu bulan ya?
0: Lebih satu bulan. Yang paling memikirkan pastinya kalian berdua kan sebagai penulis liriknya ya. Itu gimana kalian kolaborasinya? Boleh dong ceritain prosesnya seperti apa?
2: Gimana ya kak? Pertama tuh kami dapat ide ya kak, dari kakak tingkat.
1: Iya.
2: Dari situasi pertama tuh, ngapa tidak mengangkat tentang pendidikan gitu. Jadi setelah kami pikir-pikir kembali, oh iya ya, ini menarik nih gitu. Jadi tiap malam nih kak, kami dua juga teleponan atau chatan gitu, untuk membahas tentang lirik nih. Ini bagus enggak ya kalau pakai lirik ini bagus enggak ya gitu. Sama dari bahasanya juga kak, kami dua juga gimana ya, tiap malam diskusi pakai bahasa yang ini masuk enggak ya, sesuai enggak ya sama musiknya nanti gitu.
0: Jadi kayak semacam diskusi terus-terusan lah gitu ya, di dalam kelompok itu ya, dalam menciptakan liriknya sendiri. Kalau boleh tahu judulnya apa?
1: Anang Kenyung Kak Belaki, Kak.
3: Anang Kenyung Belaki.
0: Anang Kenyung Belaki. Apa tuh artinya?
1: Jangan
0: cepat menikah.
2: Jadi lebih tepatnya jangan cepat belaki kak, bakal bersuami gitu.
0: Iya. Jangan cepat belaki gitu ya. Ini ada berapa ini? Ada berapa part gitu lagunya?
2: Ada berapa ya? Ada tigaan gitu.
0: Sekitar tigaan ya. Ini campur musik modern atau murni daerah semua nih?
2: Campur kak.
0: Yeah. Wah ini gimana? Ceritain dong kayak gimana campurnya nih? Bagian tengahnya kak, bagian akhirnya kak gitu ya?
1: Kak, kayak bagian rapnya gitu.
0: Ada rapnya?
2: Iya ada rapnya.
0: Wah kak, keren ya ada rapnya ya. Penyanyinya siapa sih teman kalian?
2: Iya teman kelas kak.
0: Boleh sebutin namanya siapa?
2: Ada yang pertama tuh penyanyi pertamanya tuh Mila Sindiana kak. Dan yang kedua tuh ada Enja, Lorenja gitu ya kak. Yang ketiga ada Paul. Dan yang keempat tuh ada Bayu.
0: Oke, jadi ada empat orang. Jadi mereka ganti-gantian ya.
3: Yang nyanyinya dua orang perempuan. Terus yang cowoknya kayak agak gimana ya?
2: Di rapnya.
0: Di rapnya yang bahasa modern itu.
1: Iya.
0: Kalian apa enggak liriknya?
1: Kalau di rap enggak sih kak.
0: Kalau misalnya hafal gitu boleh dong di spill atau mau rahasia sampai nanti launching nih?
2: Oh, rahasia dulu ya.
0: Oh, rahasia. Jadi,
3: ini ada sih, Kak.
0: Spill dikit-dikit lah ya sama sutradaranya nih ya.
3: Kita juga ada post di Instagram, Kak, trailernya.
0: Ada trailernya di Instagram. Boleh diberitahukan alamat ininya, IG-nya?
3: Alamatnya Sastra Katulistiwa 21, Kak.
0: Sastra Katulistiwa 21. Yeah. Oke, okay. Ini sengaja ya, kasih kita penasaran ya teman Pro 2 ya. Sastra Katulistiwa 21. Buat yang penasaran boleh dicari di Instagram, katanya ada trailernya. Penasaran seperti apa sih aksi dari mereka nih, teman-teman dari STKIP Sintang terkait launching lagu Anang Kenyung Belaki ya. Jangan cepat bersuami. Sambil belajar bahasa daerah nih teman Pro 2. Nah, apa sih pesan utama dari lagu ini? Selain mungkin janganlah cepat nikah, pesan utamanya apa selain itu gitu?
2: Untuk mengejar itu ya, Kak, mimpi melalui pendidikan, untuk bersekolah dulu, Kak.
0: Cita-cita dulu, ya,
2: cita-cita
0: gitu ya.
2: Itu.
0: Terus kalau pandangan kalian, seberapa besar sih musik itu membantu untuk melestarikan budaya daerah? Kalau menurut pandangan kalian nih, mungkin dari Cornelia dulu deh. Pengaruh dari musik ini seberapa besar sih dia itu menyumbang ya menyumbang perannya gitu sebagai salah satu pelestari budaya. Kalau menurut Cornelia gimana? Membantu begitu ya?
3: Iya, membantu, Kak. Supaya teman-teman ada yang mendengar lagu ini kayak
2: termotivasi
3: ya, gitu, Kak. Jangan cepat menikah awal, karena pendidikan itu kan lumayan penting, Kak. Jadi persiapan pendidikan dulu dari terlebih dahulu dibandingkan menikah muda, Kak.
0: Oke, kalau menurut Liani?
2: Sangat itu ya, Kak, sangat pengaruh, terutama di kalangan anak muda tuh kan lebih sering mendengar musik ya, Kak. Jadi mungkin lebih menarik gitu untuk kalau dengar musik, jadi ada pesan atau motivasi di dalam lagu tersebut yang tersampaikan.
0: Oke, jadi pengaruhnya cukup besar ya,
2: cukup besar sih,
0: untuk melestarikan budaya ini sendiri. Kalau berdasarkan Erniati, gimana kalau pendapatnya?
4: Karena kan kebanyakan orang tuh suka tuh mendengarkan musik ya, jadi dari mungkin mereka tuh kalau ada beberapa tipe, kayak misalnya ada yang mau baca buku, tapi ada juga yang lebih mendengarkan musik gitu.
0: Jadi ini salah satu bentuk teman-teman juga ya untuk melestarikan budaya daerah ini, bahasa daerah, biar nggak hilang gitu kan.
4: Iya.
0: Tapi sehari-hari kalian menggunakan bahasa daerah nggak sih kalau di kampung gitu, atau mungkin di kampus?
4: Kalau di kampung iya sih, Kak, tapi kalau di kampus pakai bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia, campur-campur lah ya.
4: Iya.
0: Sama kawan diri lah ya. Kalau misalnya ketemu sama kawan satu ini mungkin langsung bisa ya nyambung, karena kan campur-campur pasti kan. Oke, terus di bagian rapnya tadi kan tadi katanya cowok yang nyanyi bahasa Indonesia.
2: Itu jika ada yang pakai bahasa daerahnya juga.
0: Oh, ada daerahnya ya juga. Waduh, makin penasaran ya. Launchingnya kapan?
3: Di tanggal 19 Mei, Kak.
0: 19 Mei, sebentar lagi dong ya.
2: Selasa, Kak. Iya.
0: Oh, Selasa. Aku diundang enggak?
2: Boleh nih, Kak, kalau mau datang.
0: Siap. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi ya terkait hal ini teman Pro 2 semua, untuk tema kita melestarikan budaya bahasa daerah lewat musik bareng Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: masih di 90,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya dan juga ada tiga narasumber kita yang kece-kece banget di sore hari ini. Dan kita masih ngebahas terkait pelestarian musik ya, bahasa dan juga budaya melalui musik, teman Pro 2 semua. Nah, teman Pro 2 ada Cornelia Serli, kemudian juga Liani Noviasari dan juga Erniati. Kita tadi sudah spill-spill banyak banget ya terkait lagu yang akan launching ini dengan judul Anang Kenyung Blaki ya. Mudah-mudahan gak salah nyebutinnya. Nah, teman Pro 2 pasti pengen banget dong kita tahu nih apa sih tantangan yang sudah dihadapi oleh kalian bertiga bersama rekan-rekan juga ya dalam proses mulai dari nyiptain lagunya sampai ke persiapan launchingnya. Mungkin boleh satu-satu nih ceritain dulu ya dari kalian bertiga. Silakan, mau siapa duluan nih cerita?
1: Tantangannya tuh
0: pas Erni. Oke, silakan Erni.
1: Tantangannya tuh yang pertama tuh pas menentukan liriknya sih Kak, kayak nyari nadanya gitu. Sama kerja sama antar tim juga ya, karena kan
2: lumayan banyak orangnya.
3: Mm-hmm. Latar belakang yang berbeda tuh nggak susah gitu Kak.
0: Iya, idenya macam-macam.
1: Iya.
0: Kalau ini Liani mungkin ingin menambahkan lagi tantangannya?
4: Mungkin pas pembuatan video musiknya sih Kak. Di situ juga kan perlu banyak kerjasama. Dari kan kita juga nggak tahu ya Kak. Kita kan baru semester 2 nih, semester 1. Jadi bingung tuh, belum terlalu kenal sama sifat atau watak dari teman-teman kita. Jadi kita juga nyatukan watak kita di satu proyek ini. Tapi di situ juga berjalan lancar sih Kak.
0: Sampai akhirnya terciptalah lirik itu ya. Mungkin dari sutradaranya nih, apa nih tantangan yang dihadapi?
3: Sama juga Kak, tantangannya ada yang pertama ada dibuat pas lirik lagunya Kak. Gimana cara mencari lirik lagunya supaya lebih menarik, apalagi di generasi sekarang ya Kak, Gen Z sekarang kan lebih suka yang gimana gitu. Dan tuh di pas ini juga di pas kita
4: pembuatan videonya Kak.
0: Pembuatan videonya.
3: Itulah dari latar belakang yang berbeda itu Kak, kadang susah juga ngatur teman gitu.
0: Ini videonya buat satu kelas gitu?
1: Iya, satu kelas.
0: Terlibat semua.
3: Iya, tapi puji Tuhan sih Kak bisa berjalan dengan baik.
0: Pengalaman yang paling berkesan dari proses penciptaan mulai dari lagu sampai semuanya lah apa nih? Kalau dari Cornelia?
3: Kerjasamanya sih Kak, walaupun agak susah diatur ya Kak ya. Tapi teman-teman tetap kerja gitu Kak, walaupun susah diaturnya.
0: Kalau Liani?
4: Yang pertama dari menciptakan lirik sih Kak, menurut saya pribadi yang baru pertama kali Kak. Itu agak lumayan susah, tapi itu seru juga sih Kak. Karena tiap hari ngobrol juga sama Erni dan beberapa teman-teman yang lain.
0: Oke. Erni, kalau dari Erni?
1: Kalau dari saya tuh sama sih Kak, kayak menentukan liriknya kan, biar ini kan pakai bahasa daerah ya, jadi biar orang tuh ngerti gitu Kak bahasanya.
0: Gimana gitu caranya gitu ya?
1: Iya, supaya orang paham gitu.
0: Iya, ini kan lagunya udah berhasil nih kalian ciptain, sebentar lagi juga mau launching. Ada dukungan juga dari pihak kampus?
4: Ada sih Kak. Terutama dari prodi ya Kak, dosen-dosen yang sangat excited gitu untuk perjalannya launching ini Kak. Sangat mendukung gitu ya Kak.
0: Iya, mungkin ada yang pengen disapa nih dosennya. Iya, boleh. Boleh kalau mau disapa siapa nih?
5: Halo Bapak.
0: Bapak siapa?
5: Bapak Valen.
0: Oh, Pak Valen. Sebutin namanya boleh kok ya. Jangan malu-malu.
1: Halo Pak Valen. Valentinus Olah Beding
0: sih. Oh iya.
1: MPD.
0: Oke. Wah, pastinya beliau senang banget ya disapa nih sama murid-muridnya ya. Oke. Itu kan dukungan dari pihak kampus juga. Semuanya udah nih, udah ada dukungan dari keluarga juga pasti ya kan. Keluarga, teman-teman juga, sampai sebentar lagi mau launching. Kalian khawatir gak sih lagunya ini nanti bakal diterima gak nih sama masyarakat? Ada kekhawatiran gak? Karena kan lagu daerah, terus sasarannya kan memang untuk anak muda juga kan, biar anak muda nih suka sama budaya. Tantangannya kan kita tahu nih kalau sekarang berat banget kan untuk lagu daerah. Ada perasaan khawatir gak sih lagu kalian bakal seperti apa nih ke depannya? Boleh-boleh.
3: Karena dia pakai lagu daerah kan kak. Terus sekarang juga musik-musik Gen Z itu udah beda-beda gitu kak. Nah jadi biar teman-teman tuh lebih kayak ada menarik sama lagu ini, kita nge-mix lagunya gitu kak. Ini musiknya kak. Jadi ke lebih modern gini kak.
0: Lebih modern gitu ya, ya.
3: Supaya teman-teman juga bisa tertarik gitu.
0: Kalau dari Lian nih gimana?
4: Tentunya ada sih kak. Tapi di bahasa daerah itu juga kami lengkapi dengan bahasa Indonesia terjemahnya sih kak, untuk mudah lebih dipahami oleh, kan gak semua orang bisa lagu itu ya kak, bisa bahasa daerah gitu kan kak.
0: Kalau dari Erni?
1: Sama sih kak.
0: Jadi itu salah satu cara juga ya. Kekhawatiran pasti ada, tapi itu bentuk usaha dari kalian juga ya dan teman-teman ya, untuk menghadapi tantangan ini sendiri. Oke deh teman Pro 2, kita bakal ngobrol lagi ya terkait harapannya ke depan seperti apa, terutama dengan lagu ini. Tapi nanti kita bakal break dulu ya teman Pro 2, jangan kemana-mana.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, semua balik lagi. Masih ngebahas terkait pelestarian budaya dan juga bahasa daerah ya, teman Pro 2, lewat musik bersama tiga narasumber kita. Nah, kita tiba di harapan nih dari teman-teman pada sore hari ini. Harapannya untuk perkembangan musik, terutama di Kabupaten Sintang ya, khususnya itu seperti apa sih? Mungkin harapan kalian beda-beda. Nah, satu-satu masing-masing yang nyampeinnya. Boleh dari Cornelia dulu?
3: Semoga ya, semoga lagu ini berkembang lebih luas dan gimana ya, lebih dikenal lebih luas dan diminati banyak orang. Contohnya generasi muda saat sekarang, Kak.
1: Oke, baik. Dari Liani?
4: Mungkin lebih semoga ya bahasa daerah kita tuh bisa dikenal oleh banyak kalangan dan bisa membantu melestarikan bahasa daerah juga sih, Kak.
1: Terutama bahasa daerah di Kabupaten Sintang ini ya. Oke, kalau dari Erni?
5: Harapannya tuh semoga lagu ini ya dapat dikenal oleh orang banyak ya, Kak, dari masyarakat juga, khususnya generasi muda ya, sehingga pesan yang terdapat pada lagu ini dapat tersampai dengan baik juga.
1: Oke deh. Nah, kalau cara sederhana untuk melestarikan budaya, mungkin kalian punya versi masing-masing ya, tips lah begitu untuk para pendengar kita, terutama yang masih muda-muda. Boleh dong tipsnya ke teman-teman. Mulai dari siapa dulu nih? Dari Cornelia dulu.
3: Contohnya mulai dari hal-hal kecil ya, Kak. Menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari dan apa ya?
5: Dan juga mendengarkan lagu-lagu daerah gitu, Kak.
4: Itu sih, Kak, apa namanya, tipsnya tuh jangan takut mencoba hal baru, terutama untuk membantu melestarikan budaya kita.
1: Dengan cara sederhana tadi ya, menggunakan bahasa daerah dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pesan dan kesan lah gitu ya, buat mungkin dosennya, atau mungkin buat kampus, atau buat para pendengar kita. Boleh, Cornelia boleh.
3: Jangan takut mencoba sih, Kak. Jangan takut mencoba berkarya mulai dari hal-hal kecil gitu.
4: Itu sih, Kak, mau berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam proses pembuatan lagu sampai tiba saatnya kita mau launching ini sih, Kak.
1: Oke, baik. Dari Erni?
5: Pesannya itu bahwa kan pendidikan itu sangat penting ya untuk masa depan ya. Kami ingin mengajak anak muda agar jangan terburu-buru menikah gitu, Kak. Tetap fokus dulu mengejar cita-cita kita, membanggakan orang tua juga gitu.
1: Oke, baik. Tadi disampaikan katanya mau nyampein sesuatu ya dari sutradaranya nih, terkait prodi ya.
3: Oh, prodi. Kita gimana sih kesulitannya? Jangan lupa teman-teman yang udah tamat SMA bergabung sama kita di prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seru-seru lah teman-teman.
5: Ya, di sini kita bisa membuat
4: banyak
5: lagu,
4: karya
5: gitu, proyek.
1: Aduh ya, agak-agak gimana di lehernya. Oke, gitu ya. Jadi semangat selalu, semoga sukses ya untuk launchingnya buat teman-teman, terutama di STKIP Sintang. Buat teman-teman Pro 2 Sintang tadi juga sudah di-spill. Kalau misalnya penasaran bisa contek atau intip-intip di akun Instagramnya Sastra Katulistiwa 21. Oke, terima kasih ya sudah hadir, sudah spill-spill, dan nantikan di tanggal 19 Mei 2026. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa guys. Bye-bye.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Warm heels, but it never does. That's 'cause you at war with love.

Okay, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, selalu berhati-hati buat teman Pro 2 semua di sore hari ini. Berhubung jam-jam pulang, jam-jam sibuk juga sepertinya banyak banget yang mau ke Kota Sintang. Bahkan dari tadi siang itu kayaknya udah rame banget, ada event juga kayaknya di Lapter Sintang ya. Kayaknya ada event komunitas motor kayaknya ya teman Pro 2 semua, komunitas motor RE King. Nah, pokoknya gitu deh, rame banget apalagi ini malam minggu.

tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara

untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

teman Pro 2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro 2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

107,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, berikutnya kita akan hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami hingga jelang berkumandangnya azan Maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya di Kultur Kita kali ini, teman Pro 2 semua. Aku bakal ngasih informasi yang aku kutip dari rri.co.id, teman Pro 2 semua. Dimana teman-teman, kadang kita itu terlalu fokus banget ya lihat Kalimantan itu cuma dari hutannya aja, sungai, atau mungkin sumber dayanya aja. Padahal Kalimantan Barat itu kan punya posisi yang super penting banget buat Indonesia. Dan kita ini daerah perbatasan langsung dengan Malaysia, sekaligus jadi penyangga IKN juga. Artinya Kalbar ini bukan daerah pinggiran, justru jadi salah satu wajah terdepan Indonesia. Makanya teman Pro 2 lewat Pekan Gawe Daya ke-40 ini, bukan cuma budaya yang akan ditampilkan, tapi juga suara dan juga masa depan masyarakat Kalimantan Barat yang mau diperjuangkan. Karena budaya itu bukan sekedar tarian atau pakaian adat aja, tapi juga identitas, harga diri, dan bukti kalau masyarakat adat tetap punya tempat di tengah pembangunan zaman sekarang. Dan yang paling keren teman Pro 2, ternyata PGD di tahun ini bukan cuma festival biasa aja. Ada seminar yang bakal ngomongin soal keterlibatan masyarakat Kalimantan dalam pembangunan IKN. Jadi pertanyaannya mungkin sederhana ya, apakah masyarakat lokal itu cuma jadi penonton aja, atau mungkin benar-benar diajak ikut membangun masa depan nih teman Pro 2? Karena Kalbar itu kan punya banyak banget anak muda yang hebat, akademisi, tenaga ahli, dan masyarakat adat yang tentunya siap banget berkontribusi buat Indonesia. Nah teman Pro 2, lewat PGD ini kita diingatkan loh kalau budaya dan pembangunan itu harus jalan bareng-bareng. Jangan sampai modernisasi bikin identitas itu hilang. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan akar budayanya, teman Pro 2. Nah buat kamu-kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 di mana aja berada, aku juga mau informasikan ya buat teman-teman untuk selalu berhati-hati karena saat ini sedang rame banget di jalanan Bandung, juga terlihat sudah dari sore tadi ya. Bahkan dari siang tadi teman Pro 2 memang luar biasa rame banget karena ya kayaknya tujuannya sama ke Stadion Bandung Sintang. Terus ada juga event ya kan di Lapter Sintang. Jadi benar-benar rame sekali untuk berbagai event atau acara yang kayaknya dinanti-nanti juga sama masyarakat Kota Sintang dan sekitarnya ya kan. Karena ada artis ibu kota juga, ada The Baginda juga untuk malam penutupan teman Pro 2. Dan bertepatan juga kalau malam ini kan malam minggu ya, jadi hati-hati selalu deh buat teman-teman tanpa terkecuali.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Aduh, hujan terus nih. Gimana dong kalau gini?
1: Wit, kita nggak boleh panik.
0: Tuh kan, guntur petir. Nambah takut nih.
1: Wit, saat hujan terus-menerus kayak gini, kita tuh harus waspada banjir. Apalagi kalau kita sudah mengetahui daerah kita ini pernah terkena banjir. Panik hanya akan membuat semuanya kacau loh.
0: Terus kita harus gimana?
1: Di musim hujan kayak gini, banjir bisa datang kapan aja. Tapi jangan panik. Tetap tenang dan ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menjaga keselamatan. 1. Pastikan kita sudah mematikan jaringan listrik dan gas, serta mencabut semua kabel yang masih terhubung dengan listrik. Nah, hati-hati. Jangan menyentuh benda yang masih tercolok dengan listrik jika kita berada di dalam air. 2. Segera evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga dengan membawa perlengkapan darurat seperti air minum, makanan, obat-obatan, dan dokumen penting. Tinggalkan rumah dalam kondisi aman dan terkunci ya. 3. Waspada akan arus bawah, saluran air, kubangan, serta tempat lain yang tergenang dan juga teraliri air. Hati-hati akan risiko arus air susulan atau bahkan banjir bandang. 4. Jangan lupa bantu tetangga yang membutuhkan, terutama lansia dan anak-anak. Ingat, kepanikan hanya akan memperburuk situasi. Tetap tenang, waspada, dan saling membantu.

0: Oke, baik teman Pro 2 semua, kita akan hadirkan dulu untuk info Pro 2 di malam ini. Ada ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melangkah ke final Thailand Open 2026. Mereka menang strike set atas pasangan Tiongkok He Ziting dan juga Ren Qian Yu dengan skor 21-15 dan 21-18.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2 semua, ada Elite yang mencetak rekor baru lewat album Mami Lapina Tapai di Billboard. Dan album ini memuncaki tangga World Album dan Top Dance Album Billboard. Lagu It's Me berhasil masuk beberapa tangga lagu global Billboard untuk pekan ini.
1: Info Pro 2.
0: Berikutnya teman Pro 2 semua, di sini ada idol asal Indonesia seperti Nyoman Ayu Karmenita, Muhammad Rifki Zayan dan anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang berhasil menembus industri K-pop lewat kemampuan vokal dance dan performa panggung. Sejumlah idol Indonesia tengah aktif menjalani comeback dan debut baru, termasuk Kimberly bersama Vivi Yupi dan juga Cleonica Pangestu yang segera debut dengan I Meet You. Kesuksesan mereka menunjukkan talenta Indonesia mampu bersaing di industri hiburan Korea Selatan, sekaligus menginspirasi generasi muda untuk berkarir di level internasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya tentunya, bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat semuanya ya.
2: Sehat ya.
0: Oke. Nah, Big Boy. Namanya ya. Big Boy, boleh tahu enggak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Capsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Kenapa Pak harus The Big

0: ya bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalan ya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu dari deh
2: vokalis
0: vokal.
2: Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke okay. ya. Oke, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard, ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
3: Halo, perkenalkan nama saya Yoel, bisa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke. Ada di keyboard ya Bang L panggilannya.
1: Bang L ya sebutannya.
0: Oke, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh. Namanya siapa?
4: Drummer keren. Oke, nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di sini. Oke, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
5: Halo, aku Rido.
0: Rido okay, posisinya Rido. Bawain
5: sebagai
0: apa?
5: Gitar.
0: Oh, gitaris ya.
1: Gitarisnya ya.
0: Oke. Nah, kita lanjut lagi di sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan enggak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang ya.
0: Betul.
2: Jadi dia ini bukan edisional kita tapi dia memang resmi di sini. Jadi ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya. Gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
6: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
7: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, ada juga Bang Cici
0: official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki.
1: Nah kan tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya. Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya. Kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke. Tapi emang keren ya kalau kita pikir, emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan

0: alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin? Ini kan lagu tentang pacaran itu ya. Beda ya, agama beda ya. Agama. Ada enggak nih pengalaman siapa?
1: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
2: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum-drum etnik gitu. Nah itu cocok sekali sih lagu Mangu, makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran, setelah ini nanti ada gak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
1: Udah gak ada sih, cuman di pembuka.
0: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
1: Nah ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya Mbak. Tapi kita lebih, biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita ulik bareng. Nah sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan. Karena Bang Ridwan nih arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
1: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain ya, yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
3: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi
1: penampilannya. Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya.
0: Iya.
1: Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh enggak jawab?
1: Oke, Rido ya, silakan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih, Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya
3: Dimasif
2: gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridwan suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu, terus Rido sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, okay. Sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat, pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru. Diberi nama The Big Boy, seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023.
0: Ya.
1: Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita ngejam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa enggak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya.
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah. Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa Wah, nih, Bang
1: kenapa
0: Rido?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya kan.
1: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
5: Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngeband.
1: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan, Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: The Massive. Yeah. Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya Zaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia gitu. Senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili Zaki ya.
5: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya, mata Zaki itu berbinar kalau
5: bisa nyanyikan kalau lagu itu. Iya, nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ini ternyata sedalam ini ya tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Inet, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, okay. Yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, okay, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Ini. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya,
2: yeah.
0: Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Iya. Yeah. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu, benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Rido ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Rido kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, okay, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya?
2: Semoga.
0: Oke.
1: Okay. Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, mengatakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya, ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan yeah. Judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putwi Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Renet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget. Dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya. The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya.
2: 2009-an kayaknya ya. 2009 ya, 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
3: Bang Roni.
4: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow, amin. Luar biasa, amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya, silakan.
3: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
3: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
5: Dari saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap. Ya mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Yeah. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu. Amin. Ya. Oke. Dan Ki, kita enggak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja ya pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, nggak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki, kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina.
1: Aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Hai hai hai teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali Monica menyapa ya, dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini spesial teman Pro 2, malam minggu. Dan pastinya stadion lagi rame-ramenya ya. Ada The Bagindas yang bakal datang menghibur kota Sintang dan sekitarnya. Aku senang banget sih teman Pro 2, karena The Bagindas itu kalau menurut aku bener-bener core memory. Karena kan waktu SD aku bener-bener dengerin ya, kayak ST12, The Bagindas, Lila, terus apa lagi ya, banyak deh. Apakah kamu juga nonton teman Pro 2 meramaikan pesta pameran atau mungkin juga perayaan ulang tahun Sintang? Dan moga-moga aja lancar luncur aktivitasnya pada malam minggu kali ini. Buat kamu juga mungkin yang lagi dalam perjalanan, Monica bakal nemani kamu tentunya biar enggak boring ya dalam mobil. Semoga enggak macet sih, doanya teman Pro 2. Dan kita juga bakal hadirkan nih teman Pro 2 untuk ruang dengar kamu update dari akselerasi kreatif musik dari karya anak bangsa. Nah kali ini kita kedatangan musisi Blood for Life dan juga dengan judul lagunya Proses. Buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, Blood for Life ini merupakan grup hip hop asal Merauke yang beranggotakan ada Nyongker, Andre Zingwike, ada Etrodia juga. Berkarya di industri musik, Blood for Life juga tak jarang tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kali mengikuti kompetisi lokal. Teman Pro 2 berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke dan juga menghasilkan yang juga dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermumkin Party, yaitu adalah Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan untuk lagu Proses sendiri ya, ini menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang juga terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam kegiatan digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan lagu Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Sukses tak bisa dari mana saja, maka apapun dijalankan akan seberat apapun prosesnya, tetap nikmatin aja ya teman-teman.

teman Prodo ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fanfiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, phobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

0: perkembangan teknologi dan kemajuan digital, generasi muda yang sering disebut sebagai generasi Z atau Gen Z menunjukkan kreativitas dan keberanian mereka dalam menciptakan peluang bisnis baru. Salah satu fenomena menarik adalah maraknya bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan jasa pembuatan proposal. Gen Z yang dikenal adaptif dan juga inovatif mengambil peluang ini untuk meraih kesuksesan di usia muda. Gen Z tumbuh dalam era di mana internet dan media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pencipta yang mampu melihat peluang dari permasalahan yang ada. Bisnis jasa pembuatan karya ilmiah misalnya muncul sebagai respon atas tingginya tekanan akademik di kalangan mahasiswa. Gen Z melihat ini sebagai peluang untuk membantu teman-teman mereka sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan. Kami pun menemui salah satu Gen Z bernama Lulu dan juga menanyakan peluang bisnis kreatif yang ia coba.
1: Latar belakang pendidikannya untuk saat ini nih sedang kuliah. Kuliahnya di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, jurusannya program studi pendidikan komputer. Untuk bisnis kreatifnya itu kadang tuh freelance. Nah, kadang juga itu buka jasa untuk desain grafis, jadi desain pendesain gitu. Lalu ada juga jasa desain karya ilmiah, di mana jasa desain karya ilmiah ini meliputi proposal, makalah. Jadi bisnis ini itu udah dimulai semenjak kuliah semester 2 sih. Jadi dari situ kan awalnya tuh coba untuk buat tugas mereka anak-anak SMA, makalah anak-anak SMA. Abis itu dilanjutin nih dari tugas-tugas mereka yang kuliah mahasiswa gitu. Kan saya juga mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa itu kadang tuh sadar nih bahwa ada mahasiswa itu tuh yang males gitu, males mikir. Dan kalau mereka punya uang, kalau aku bisa minta orang buat kerjain atau lagi sibuk ada kerjaan yang lain, jadi bisa minta tolong ke orang lain, jadi bayar jasa gitu. Jadi dari situ kayak buka peluang usahanya untuk jasa desain, jasa karya ilmiah, bahkan proposal. Motivasinya tuh yang pertama pengen ngembangin pengetahuan sih, karena yang dikerjakan itu bukan hanya tugas dari program studi sendiri, maksudnya tentang komputer aja, tapi bahkan tentang PKN, ekonomi, biologi gitu. Itu pun tetap dikerjain. Jadi tuh selain nambah wawasan juga dapat penghasilan tambahan, dapat cuan gitu sih. Untuk proyeknya sendiri itu udah banyak banget sih sebenarnya kan. Untuk salah satunya kalau desain itu kadang desain poster, terus flyer, udah itu standing banner atau banner-banner ucapan selamat datang atau ucapan selamat hari raya gitu. Terus standing banner nih bahkan kalau teman-teman ada yang mau selebrasi wisuda itu kan biasanya pakai standing banner kan. Nah, itu bahkan udah dari teman-teman kampus lain, dari Unka, dari Staima. Pokoknya kampus-kampus di Sintang nih rata-rata udah mau gitu. Jadi kita buka jasa desain terus kita cetakkan sekalian gitu. Kalau namanya tuh ada, tapi tuh kayak ini kayaknya bakal lebih di-upgrade lagi ya. Untuk saat ini tuh namanya Joki Design Base.
0: Layanan desain adalah bidang lain di mana Gen Z menunjukkan keunggulannya. Dengan keterampilan yang mereka miliki dalam menggunakan berbagai software desain dan kemampuan untuk mengikuti tren terkini, mereka mampu menawarkan jasa desain grafis, logo, dan konten visual lainnya melalui platform media sosial dan juga situs freelance. Para pemuda ini berhasil menjangkau klien. Selain itu, jasa pembuatan proposal juga menjadi salah satu layanan yang banyak diminati. Gen Z yang kreatif dan terampil dalam menulis serta menyusun dokumen yang menarik memanfaatkan kemampuan ini untuk membantu perusahaan dan juga individu dalam membuat proposal bisnis, penelitian, dan proyek lainnya. Mereka menyediakan layanan yang profesional dan berkualitas tinggi yang seringkali sulit ditemukan dari penyedia jasa yang lebih konvensional. Di tengah tuntutan akademik yang semakin tinggi, banyak mahasiswa menghadapi tekanan untuk mencapai prestasi akademik yang baik. Beberapa di antara mereka melihat peluang dalam menyediakan jasa-jasa pembuatan karya ilmiah. Dengan memanfaatkan kemampuan menulis, riset, dan juga manajemen waktu yang baik, biasanya mereka menawarkan bantuan kepada teman-teman mereka yang kesulitan mengatur waktu atau membutuhkan bantuan tambahan. Meskipun peluang bisnis ini menjanjikan, para pelaku usaha muda ini tidak luput dari tantangan. Kompetisi yang ketat, kebutuhan untuk terus mengasah keterampilan, dan menghadapi ekspektasi klien yang tinggi adalah beberapa di antara tantangan tersebut. Namun, dengan semangat belajar dan keinginan untuk terus berinovasi, Gen Z mampu mengatasi rintangan tersebut dan terus berkembang. Tidak hanya memberikan dampak positif bagi para pelakunya, bisnis ini juga membawa manfaat sosial dan juga ekonomi yang luas. Mereka membantu meringankan beban akademik dan profesional orang lain, sekaligus menggerakkan roda perekonomian melalui jasa-jasa yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani mengambil peluang dan berinovasi.
1: Kita pakai promosi dari story Instagram, lalu story WA gitu. Emang pertama tuh targetnya tuh teman-teman mahasiswa aja sih, mahasiswa sekitar. Terus kadang tuh kita juga ada kerjasama sama teman-teman lain yang buka usaha yang sama. Jadi teman-teman itu juga buka jasa desain, jasa karya ilmiah. Bahkan ada yang sampai ditawarin untuk ngerjakan proposalnya S2 gitu loh kak. Tapi karena merasa belum mampu ya, jadi kita skip dulu. Kalau ada yang lain baru kita mau bantu kerjain gitu. Kalau peran teknologi itu sangat dibutuhin ya. Karena yang pertama, semua anak muda zaman sekarang ini kan, Gen Z sekarang nih, semuanya udah pakai teknologi. Gak ada dong yang gak tahu TikTok, Instagram, Facebook gitu, Tweet atau X gitu kan. Jadi tuh dari situ kita bisa promosiin produk kita untuk naikin branding jasa kita gitu. Pertama, pemanfaatan Microsoft Office ya kan. Karena kadang kalau kita bikin karya ilmiah kan kita perlu pakai Word gitu kan, atau Excel. Terus kadang juga PowerPoint tuh mereka juga bisa mengerjain tugas PowerPoint gitu. Buat PowerPoint yang menarik untuk seminar proposal, untuk sidang gitu juga nerima. Terus selain itu juga kita gunain aplikasi kalau desain itu kadang pakai Corel Draw, lalu Photoshop sama Canva. Kalau Canva emang lebih mudah, tapi kan kadang desain Canva itu kan udah pasaran ya, semua orang bisa pakai. Tapi kalau kita pakai Corel Draw kan kita desain sendiri, jadi itu lebih menarik sih. Kalau enggak sama pakai Adobe Illustrator, ada juga gitu. Tantangannya tuh kak, kadang kita kan namanya jasa ya, jasa itu kan kalau jasa kita ini bagus pasti dipakai orang lagi, dan orang itu bakal datang lagi ke kita. Jadi tantangannya tuh kadang kayak, gimana sih cara kita ngerjain tugas ini atau jasa ini tuh jadi lebih bagus gitu loh. Jadi kalau seandainya yang sulit sih kadang kalau ada tugasnya dari jurusan-jurusan yang emang kayak lebih ke spesifik, misal biologi itu kan belajar tentang lebih spesifiknya biologi. Terus kalau ekonomi kan lebih tentang ke hukum, PKN juga gitu kan, atau matematika juga kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh jadi tantangan tersendiri, kira-kira benar enggak ya. Terus enggak cuma itu sih, kalau seandainya komputer pun tuh kita juga belajar kayak buat coding kan. Coding tuh kan kalau salah sistem itu enggak akan jalan. Jadi kalau codingnya benar pasti jalan. Jadi di situ tantangannya sih, kalau kita belum terlalu menguasai itu, jadi harus dipikir dua kali, diterima atau enggak nih jasa ini gitu. Kalau di antara bisnis, pendidikan gitu kan, sebenarnya agak sulit sih. Karena kalau saya sendiri itu kadang menomor satukan tugas orang nih. Jadi tugas orang ini saya kerjakan dulu, tugas saya ini nomor 2 gitu, nomor sekian. Tapi kalau soal kehidupan pribadi gak mengganggu sih kak, karena kan saya juga masih mahasiswa yang belum punya pekerjaan tetap gitu kan. Jadi fokusnya ini masih fokus untuk belajar gitu kan. Tapi itu tadi sih, kalau ngatur waktunya itu susah di antara tugas sendiri sama tugas orang. Kita akan dahuluin tugas orang karena kita takut kalau kita dulin tugas kita, tugas orang itu nggak sempurna kan, kurang bagus kan. Jadi kalau kurang bagus tuh orang nggak akan datang 2-3 kali ke kita.
0: Beberapa Gen Z yang terlibat dalam bisnis kreatif mengklaim bahwa ini adalah cara untuk mendukung diri mereka secara finansial dan belajar tentang manajemen bisnis. Namun mereka juga menghadapi tantangan seperti menjaga kualitas pekerjaan.
1: Harapannya tuh bisa lebih eksplor tentang pemanfaatan teknologi supaya jasa ini tuh makin berkembang lagi. Karena kan nanti misal saya udah selesai S1, berarti kemungkinan besar saya harus bisa tuh buka kayak jasa pembuatan skripsi gitu. Misalnya itu seperti itu. Atau bisa buka juga jasa pembuatan proposal dari perusahaan-perusahaan. Kadang kan ketika perusahaan itu ingin mengadakan suatu event, mereka kan perlu itu, perlu dana dari perusahaan lain kan. Misal kayak dari, kadang kan kita perlu sponsor ya. Jadi sponsor itu kan akan ngasih kita dana ketika kita ngajuin proposal. Nah di situ nih, jadi pengennya tuh lebih bisa berkembang lagi, terus bisa memanfaatkan teknologi supaya bisa buat jasa-jasa yang apa, produk kita tuh lebih menarik gitu loh. Jasa saya tuh bener-bener bagus gitu. Kalau bisa, namanya bisnis ini nih sebenarnya kita harus banyak-banyak memanfaatin peluang. Apalagi kita nih generasi muda kan. Sebagai generasi muda tuh juga kita harus, selain memanfaatkan peluang, kita tuh juga harus tahu nih target kita nih siapa gitu loh. Misal dari kalangan saya sendiri, anak muda ke orang tua gitu, itu gak masalah sih. Selain itu jangan takut memulai bisnis, karena sesuatu yang kita mulai dari kecil itu akan bisa berkembang dengan baik.
0: Generasi Z atau mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an dikenal sebagai digital natives. Mereka tumbuh dalam dunia yang terhubung secara global melalui internet, media sosial, dan teknologi canggih. Keterampilan mereka dalam mengakses informasi dan adaptasi cepat terhadap teknologi baru membuat mereka memiliki pendekatan unik dalam menghadapi tantangan dan mencari peluang. Fenomena Gen Z yang kreatif dan berani mengambil peluang dalam bisnis jasa pembuatan karya ilmiah, layanan desain, dan pembuatan proposal menunjukkan bagaimana generasi muda bisa memberikan kontribusi positif dalam berbagai bidang dan mencerminkan bagaimana generasi ini menggunakan kreativitas dan teknologi untuk menemukan peluang baru. Dengan teknologi di tangan mereka dan semangat yang tinggi, masa depan bisnis kreatif terlihat cerah dan penuh potensi. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: Adik dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stefani, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketenagaan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Malam. Jangan galau, malam-malam.

90,7 FM teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Komunika di malam minggu ya teman produa, yang aku lihat-lihat nih ya sepanjang perjalanan kayaknya hari ini rame pol. Ramenya mungkin pertama karena malam minggu, kedua karena lagi ada juga perjalanan atau mungkin pelaksanaan di stadion ya, di malam puncaknya peringatan ulang tahun Sintang. Aku seneng banget sih ya teman produa, setidaknya kita punya hiburan buat kamu nih kaum jomblo-jomblo hati. Tenang teman produa, bisa banget langsung aja merapat ke stadion, karena kapan lagi ya kita nonton The Baginda secara gratis tentunya. Anyway, Monica masih nemani kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan mungkin buat kamu yang gak malam minggu teman produa, it's okay gitu ya, karena produa bakal tetap nemani kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan suasana malam minggu hari ini cerah banget teman produa. Moga-moga aja gak ada hujan gitu ya. Dan kita mungkin boleh ya euforia sedikit di malam hari ini dengan mendengarkan lagu dari Shakira Fir dan juga Yuvi Widianto dengan Malam Mingguku. Stay tune di produa.

toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan loh? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

Apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Ya Tengah Produe, welcome back. Masih di Produe RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan sudah dilapor Produe ya, pukul 21.08 waktu Indonesia Barat. Kali ini aku pengen nge-recap dong, teman Produe, selama seminggu belakangan ini gimana nih ratingnya? Apakah so far so good? Atau mungkin aduh capek banget ya minggu ini, padahal baru tanggal 16, teman Produe. Ya gak apa-apa, kan kadang capek gak tahu waktu ya teman Produe. Kadang bisa terjadi hari ini, besok, atau bahkan setiap hari. Moga-moga aja Lapor Produe bisa menjadi ruang dengar kamu, bisa menjadi ruang kamu untuk bercerita, berbagi keluh kesah. Aku welcome banget teman Produe. Buat kamu pengen curhat hari ini boleh banget di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan bisa melalui WhatsApp 0857500004741, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya teman Produe. Biasanya nih ramai banget yang pengen request kalian, boleh banget ya. Nah tentunya buat kamu aku tunggu aja saya pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita mulai satu lagu dari Adrian Khalif dengan Maling nih teman Produe.

Kamu main HP biasa digunakan buat apa sih? Buat TikTokan, Instagram, atau YouTubean? Kerja atau nonton? Tahu nggak sih, menurut data State of Mobile 2024 yang dirilis data EA dalam kurun waktu 2020 sampai 2023, warga Indonesia menghabiskan waktu sekitar 6 jam setiap hari di depan smartphone atau tablet. Jika dirinci lagi, konsumsi video pendek adalah yang tertinggi, yaitu sekitar 2 jam. Itu artinya, Indonesia sudah menempati peringkat teratas sebagai negara yang warganya menghabiskan waktu terlama dalam menggunakan smartphone sejak 2020. Sejak saat itu, rata-rata penggunaan smartphone setiap harinya terus meningkat. Terus, apa sih dampaknya? Berdasarkan laporan dari The Sea Project, organisasi pemerhati lingkungan asal Perancis, terungkap bahwa 60% aliran data di internet digunakan untuk menonton video, dan yang bikin sedihnya, konsumsi itu menyumbang lebih dari 300 juta ton karbon dioksida tiap tahunnya. Itu artinya, terlalu lama bermain smartphone bisa bikin panas bumi terus bertambah. Jadi sekarang, masih mau terus-terusan bermain smartphone?

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blockchain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Skit Love Radio ya, kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu, dan masih bersama Monica di Lapor Produya kali ini. Dan memang selalu gercep nih teman Produya, sudah ada yang bergabung. Aku sapa dulu ya. Dari siapa nih ya? Dari Zulia. Selamat malam Kak, malam juga. Aku mau request dong lagunya Remuk by Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Wih, salam buat kakak penyiarnya. Jauh ya teman Produya dari Jakarta. Oke, kalau ada lagunya nanti kita bakal puterin. Kalau enggak ada mungkin nanti kita bakal puterin lagu Angie yang lainnya. Dan the one and only pastinya selalu bergabung ada Kak Lara Purnamasari. Halo, selamat malam nih buat Kak Lara. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. No easy request lagu dari Olivia Rodrigo dengan judulnya Driving Distance. Oke, nanti kita bakal puterin ya teman Produya ya. Untuk pesannya nih, nah seperti biasa Kak Lara juga selalu memberikan kita pesan-pesan inspiratif ya teman Produya ya. Dan Kak Lara bilang nih, pesan penting buat teman Produya yang lagi dengerin radio di malam hari ini. Terkadang kita begitu abai dengan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga hanya karena kita terbiasa memilikinya. Kita terlalu mengeluh tentang hidup yang terasa biasa saja, sementara di luar sana ada orang yang diam-diam berdoa agar bisa berada di posisi kita saat ini. Kita bosan dengan rumah sendiri, padahal ada orang lain yang rindu pulang namun tak punya tempat kembali. Kita telah lelah dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini, sedangkan banyak orang sedang berjuang mencari kesempatan untuk sekedar bertahan hidup. Begitulah manusia, seringkali baru sadar. Tentunya teman Produya arti sebuah nikmat setelah kehilangannya. Padahal syukur bukan hanya tentang mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga tentang menghargai apa yang masih Allah titipkan kepada kita hingga hari ini. Kadang yang kita anggap sederhana dan sepele justru menjadi impian besar bagi orang lain di luar sana. Seperti semuanya adalah nikmat yang tidak selalu dimiliki semua orang. Maka dari itu, jangan terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya saat ini, sampai lupa mensyukuri nikmat apa yang masih ada. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling mampu menghargai setiap hal kecil yang Allah beri. Dan percayalah, hati yang pandai bersyukur akan jauh lebih tenang dibandingkan hati yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Semoga apa yang kita sampaikan, yang tentunya Kak Lara sampaikan ya teman Produya malam hari ini, bermanfaat bagi teman Produya yang sudah selalu setia mendengarkan radio ini di malam hari. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan rasa syukur atas nikmat yang dimiliki saat ini. Terima kasih, sama-sama Kak Lara. Ngomong-ngomong Kak Lara, pergi gak nih ke pameran? Oh, udah dibahas nih ya teman Produya ya. Enggak Kak, lagi malas gerak. Enggak apa-apa. Ya weekend biasanya jadi waktu untuk kita juga beristirahat ya teman Produya. Apalagi mungkin buat kamu yang udah dari Senin sampai Jumat, mungkin sampai Sabtu masih bekerja, ya udah malamnya stay cool aja ya di rumah. Kita juga bakal hadirkan nih teman Produya lagu yang tadi Kak Lara request, ada Olivia Rodrigo dengan judulnya Driver License ya teman Produya. Jadi here we go again teman Produya, Monica akan hadirkan juga di ruang dengar kamu lagu yang keren banget, bisa bikin good mood tentunya untuk ruang dengar kamu. So stay tune di Produya RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: breathe. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 90,7 Pro 2 FM Sikta.

Ya teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya kembali nih bersama Komunika di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Sudah ada yang bergabung nih teman Produa. Aku pengen sapa dulu. Di sini ada Asri. Halo, selamat malam. Asri pengen banget nih kak dengerin lagunya Haha by Sabrina Leonor. Minta tolong bisa diputerin ya kak. Maaci kak. Wih, maaci ya. Maama kalau gitu teman Produa. Dua. Dan aku juga pengen sapa-sapa lagi di sini, saking banyaknya aku cap-cip-cup dulu ya teman Pro 2. Kalau di WhatsApp emang rame banget. Nah, di sini aku coba scrolling. Ah, sudah ada nih teman Pro 2. Halo Kak, halo juga. Nanti request lagu dari Kenris dong Kak, judulnya Masih Seperti Yang Dulu. Oke. Ini dari Lulu Fauzi ya. Nanti kita bakal puterin dan moga-moga aja malam hari ini bisa menjadi malam yang bisa bikin kamu beristirahat dengan nyaman ya teman Pro 2 ya. Tentunya moga-moga aja hari ini bisa cuacanya cerah. Kalau kamu mungkin lagi beraktivitas di luar teman Pro 2, moga-moga pulang dengan kering ya, tidak ada hujan. Tapi kalau kita lihat-lihat perakiran cuaca sih cerah-cerah aja teman Pro 2. Tapi ya namanya cuaca kita kadang gak tahu ya. Sering berubah-ubah gitu. Dan kembali aku masih chattingan sama Kak Lara. Katanya kurang lengkap Kak rasanya kalau rebahan atau belajar bagi aku kalau tidak sambil dengerin radio Kak Monica. Wah, love sekeben buat Kak Lara ya. Anyway, teman Pro 2 tadi sudah masuk ya request dari Sabrina Leonor lagunya yang berjudul Haha. Langsung aja kita dengerin teman Pro 2. Ini dia, dan stay tune buat kamu di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

Ya, teman Prodia masih bersama aku Monica di Jaga Malam kali ini. Jangan galau malam-malam pastinya ya. Malam Minggu jangan galau dong. Walaupun sebentar lagi Lapor Prodia akan berakhir, tapi tenang aja teman Prodia, kita akan kembali bergabung di segmennya untuk cerita penutup hari. So, stay tune aja buat kamu ya di Prodia RR Sintang, teman terbaik kamu. Kita mulai satu lagu dari Nada Nada Cinta miliknya Rosa dan Ariel Noah, teman Prodia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, kekel runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: FM Pro 2 RRI Sintang.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.
1: FM Pro 2 RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 Era di Sintang, teman terbaik kamu ya. Kali ini masih barengan aku, Monica, teman Pro 2, untuk menemani kamu di segmennya untuk jaga malam kali ini ya. Di certup cerita penutup hari, teman Pro 2, pastinya aku tuh selalu pengen ngajakin kamu untuk menjadi seseorang yang bisa merefleksikan dan juga mengenali diri kamu sendiri. Pastinya teman Pro 2 hari ini pasti ada yang berjalan lancar, ada mungkin yang biasa-biasa aja, atau mungkin bukan hari yang baik ya. Tapi percayalah teman Pro 2, setiap langkah yang kita lakukan, setiap hembusan nafas atau mungkin ikhtiar kita di hari ini pastinya juga memiliki pembelajaran. Mungkin kita belajar dari orang lain, mungkin kita belajar dari orang terdekat, mungkin kita belajar dari diri sendiri. Atau paling tidak teman Pro 2, semoga pengalaman hari ini bisa menjadikan pengalaman terbaik untuk pembelajaran kemudian hari. Nah, nanti teman Pro 2 kita bakal ngomong-ngomong lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Liodra dan juga Andi Rianto dengan Sang Dewi. Stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jodoh skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan selamat beristirahat, selamat juga tidur yang nyenyak teman Pro 2, karena ini udah waktu-waktunya istirahat nih. Buat kamu mungkin yang masih beraktivitas, mungkin masih sama seperti Monica kerja ya teman Pro 2 di shift malam hari ini, tentunya semoga rezeki kamu melimpah, lancar terus teman Pro 2, yang pastinya berkah. Untuk kamu yang masih di perjalanan, pastinya Monica bakal nemani kamu biar gak ngantuk nih ya teman Pro 2 di malam hari ini. Dan happy-happy terus pokoknya untuk menyambut hari esok, karena hari esok adalah hari mungkin yang baik untuk kita, yang memberikan kejutan luar biasa juga yang tidak terduga. Anyway, teman Pro 2 di luar sana hujan, jadi buat kamu juga yang mungkin menggunakan kendaraan roda 2, hati-hati di perjalanan. Tetap perhatikan lalu lintas teman Pro 2, pagi malam minggu nih rame pastinya. Jalanan licin atau mungkin juga beberapa spot itu ada yang gelap, jadi diperhatikan aja ya teman Pro 2. Kita mulai satu lagu dari The One and Only Vidi Aldiano, yang sampai sekarang aku pribadi masih rindu sama Vidi ya teman Pro 2. Semoga almarhumah tetap husnul khotimah teman Pro 2. Dan pastinya kita akan dengarkan satu lagu yang dia ciptakan untuk ibu negara kita bernama Dara teman Pro 2. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, Teman Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga saat lagi kita akan bergabung di Jazz Musik Jaga Malam. Selamat beristirahat Teman Pro 2, dan juga buat kamu yang masih beraktivitas, tentunya semangat aja. Kita mulai Jazz Musik kali ini dengan Setidaknya Sempat Bersama miliknya Rimar, dan juga bersama dengan Indra Sinaga.

Nomor 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit." Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi. Nomor 2 adalah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang Modal pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyiarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dari Jalan Yosef Aurai Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Produa RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tawara 2 di Pancaluaska melalui jalan Yosef Angurai Bani Kota Sita di Pro 2. Pagi ini edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026 hadir menyapa kamu di Pro 2 di pagi ini bersama aku Rudi Hamdani ya, akan menemani kamu dengan berbagai segmen dan program yang menarik tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Pukul 5 pagi ini hingga pukul 6 menemani kamu di Pro 2 untuk segmen jazz musik Pro 2. Update informasi terkini juga akan hadir menyapa kamu tepat pukul 6 nanti hingga pukul 6 lewatnya 5 menit. Setelah itu ada segmen viral moment, hadir juga menyapa kamu untuk hal-hal yang tentunya menarik disimak ya hingga pukul 7. Tepat pukul 7 hadir juga untuk segmen berdurasi singkat, ada lagu pilihan kamu di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Tips pagi special weekend juga hadir. Setelah itu ada segmen Hitch in the Morning, hari ini dalam sejarah di pukul 8 hingga pukul 9. Segmen Asta Cita kita juga akan menyapa kamu di pukul 9 hingga pukul 10. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda-agenda yang akan kamu lakukan di sepanjang hari ini, semoga bisa berjalan dengan baik ya, tanpa ada kendala sedikit pun. Semoga aja begitu ya, tidak ada kendala sedikit pun. Walaupun memang sedang terjadi hujan teman Pro 2 ya, di beberapa hari terakhir di Kota Sintang. Nomor 2, mungkin ada teman kita, sahabat kita, ada yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Kita doakan semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat juga penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Mengawali segmen kita pagi ini, jazz musik hadir menyapa kamu di pukul 5 hingga pukul 6. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Indonesia, di mana aku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: Pro 2FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir Basir Asbullah mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mempertebal rasa sabar kita di hadapan Allah dalam rangka memperkuat kesabaran kita saat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang menyampaikan kepada kita bahwa Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Allah sangat menyayangi orang-orang yang sabar. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menanamkan kesabaran dalam kehidupannya. Dan Allah pun akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa ada selalu dalam kondisi yang sabar. Karena orang yang sabar itu selalu melihat segi positif dari cobaan dan ujian yang Allah berikan kepadanya. Karena orang yang sabar itu selalu mengambil hikmah yang terbaik dari setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupannya. Maka berucaplah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, dan berdoalah yang baik-baik, sehingga Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan-urusan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 157, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Kapitel 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Sebilang 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Tepat pukul 6 pagi ini kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk informasi terkini Info Pro 2 edisi Minggu tanggal 17 Mei 2026. Informasi pertama, produsen audio kenamaan dari Inggris Marshall memberikan penghormatan tertinggi bagi dewa gitar dunia Jimi Hendrix lewat peluncuran lini produk eksklusif berupa amplifier dan speaker yang mengusung desain bertema kosmik. Ada pula langkah ini bukan sekedar urusan bisnis, melainkan sebuah penghargaan bagi sosok yang dianggap telah mengubah wajah musik rock dunia selamanya. Hendrix dan Marshall adalah dua elemen yang tak terpisahkan dalam sejarah musik. Sang musisi menyempurnakan distorsi gitarnya lewat dentuman ampli Marshall, menciptakan suara overdrive yang kini menjadi standar emas bagi para gitaris. Koleksi edisi terbatas ini mencakup head ampli tabung bergaya 1969 GMX Superlead yang dirakit manual, dipadukan dengan kabinet 4 ataupun pangkal 12 yang juga dibuat dengan tangan, di mana estetikanya tampil mencolok dengan lapisan warna black and purple cosmic serta lencana peringatan khusus. Tak hanya itu, paket ini juga menyertakan pedal FX dan Lovefoot Fetch yang menjadi kunci suara ikonik Hendrix.
1: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Xabi Alonso dikabarkan mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru Chelsea selama 4 tahun, di mana mengutip dari The Athletic pada Sabtu kemarin, pengumuman resmi menunjukkan Alonso diperkirakan dalam waktu dekat ini. Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun ini bahkan telah mengunjungi London awal pekan lalu untuk menuntaskan negosiasi. Chelsea menjadikan Alonso target utama sejak awal pencarian pelatih anyar. Mantan pelatih Real Madrid itu juga tertarik menerima tantangan menangani The Blues. Chelsea sempat mempertimbangkan sejumlah kandidat lain untuk menggantikan Liam Rose Senior. Salah satunya adalah mantan pelatih Bournemouth, Andoni Iraola. Alonso berstatus tanpa klub setelah dipecat oleh Real Madrid pada Januari, hanya 7 bulan setelah menandatangani kontrak 3 tahun bersama Los Blancos.
1: Info Pro 2.
4: Selanjutnya untuk ajang balapan Motor GP, di mana Pedro Acosta tampil dominan usai merebut pole position di Motor GP Catalunya 2026 pada sesi kualifikasi Sabtu kemarin. Ia mengungguli Francesco Morbidelli dan Alex Marquez, sementara pemuncak klasemen Marco Bezzecchi terjatuh dan hanya mengamankan posisi ke-12. Acosta mencatat pole pertamanya sejak Motor GP Jepang 2024 di Motegi, Jepang, dan ia juga membawa KTM meraih pole pertama sejak GP Eropa tahun 2020. Persaingan sengit juga sudah terjadi sejak sesi kualifikasi pertama dimulai di sirkuit Barcelona. Enea Bastianini dan Morbidelli sempat memimpin perebutan tiket menuju kualifikasi kedua. George Martin sempat mencatat waktu tercepat pada percobaan kedua di kualifikasi pertama, namun pembalap Aprilia ini terjatuh di tikungan kelima sesaat setelahnya. Meski terjatuh, Martin tetap lolos ke kualifikasi kedua, begitu ya, ke babak kualifikasi kedua bersama Morbidelli, sedangkan pembalap Ducati Francesco Bagnaia gagal melaju setelah hanya berada di posisi ketiga kualifikasi pertama.
1: Info Pro 2.
4: Sekian untuk info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali hadir lagi nanti menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Ada Viral Moment akan hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pagi ini menyapa kalian, selamat pagi teman Pro 2 ya. Selamat pagi dan selamat pagi untuk teman Pro 2 semuanya. Viral Moment hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk pagi ini sampai jam 7. Dan kira-kira apa nih yang lagi rame? Kita bakal kasih kamu info terkait dengan girl group asal Indonesia bernama Nona yang berhasil mencatat pencapaian baru di industri musik Korea Selatan. Jadi single debut mereka yang berjudul Should sukses meraih peringkat pertama di Milon, ya, salah satu platform streaming musik terbesar di Korea Selatan. Jadi lagu ini juga menjadi lagu girl group Asia Tenggara yang paling banyak didengarkan di platform tersebut. Nah, tidak hanya lagu berjudul Should, dominasi Nona juga terlihat lewat begitu ya, 5 lagu lainnya yang berhasil masuk ke dalam daftar 10 besar lagu girl group Asia Tenggara paling banyak di streaming di Melon. So, pencapaian ini juga menunjukkan peningkatannya, ya, meningkatnya popularitas musisi Asia Tenggara, khususnya Indonesia di pasar musik Korea.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Lagu dari miliknya Perunggu dengan Amalan Baik. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di pagi ini ya. Selamat pagi aja buat teman Pro 2 semuanya yang baru bergabung mendengarkan Pro 2 RRI Sintang pagi ini ya. Jadi teman Pro 2, kita masih berlanjut untuk kasihkan kalian gitu ya, teman Pro 2 semuanya, teman-temanku semuanya gitu. Informasi yang tentu menarik juga ya buat kamu simak dan kamu dengerin teman Pro 2 ya di pagi ini, terkait yang lagi viral, yang lagi rame nih teman Pro 2 ya. Kira-kira apa nih yang lagi rame di hari ini? Berikutnya kita kasih tahu kalian, ini ada yang lagi rame tentang seorang anggota DPRD di Jember, Jawa Timur ya, viral dan menjadi sorotan publik setelah terekam bermain game dan merokok saat rapat berlangsung. Video ini kemudian viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi saat Komisi D DPRD Jember menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan ataupun Dinkes untuk membahas penanganan stunting ya. Salah satu isu prioritas kesehatan di Kabupaten Jember. Dalam video yang beredar, Ahmad Syahri AS Sidiki ya terlihat asik menggunakan telepon genggam saat rapat berlangsung. Ia juga diduga merokok di ruang badan musyawarah atau BAMUS DPRD Jember. Aksi ini disebut menuai kecaman warga karena dinilai tidak etis dan tidak menghormati jalannya rapat resmi, terlebih agenda yang dibahas menyangkut isu kesehatan masyarakat. Menanggapi hal itu, dokter umum sekaligus konten kreator Dion Haryadi mengingatkan bahaya rokok di dalam ruangan ber-AC. Menurutnya, asap rokok dapat terus berputar di dalam ruangan dan berisiko terhirup oleh orang lain, teman Pro 2. Jadi ia juga menyampaikan adanya resiko tears and ataupun tears hand smoking, yakni residu zat berbahaya dari rokok yang menempel pada benda-benda di sekitar ruangan. Fenomena tears hand smoking dinilai berbahaya karena paparan zat kimia dari asap rokok dapat bertahan lama di sofa, meja dinding, ya, meja dinding hingga pakaian. Dan kondisi ini membuat orang lain tetap beresiko terpapar meski rokok sudah tidak menyala, teman Pro 2.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Ada lagu dari miliknya Bara Suara dengan Pikiran dan Perjalanan. Kita kasih buat kamu di Pro 2 di pagi di pukul 6 lewatnya 55 menit. Kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya pukul 7 nanti di lagu Bilan Kapo sesaat lagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.